0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 7 aja nih, Insan Muda gak kerasa banget ya. Kayak waktu itu terus berjalan begitu cepat gak sih? Makin sih makin cepat gitu kan ya waktu itu kerasanya tuh. Oke deh Insan Muda, dan tentunya di sini kita bakal bahas info-info lagi ya. Kali ini kita bakal masuk berarti ke info lokalnya nih ya, berita-berita yang ada di Sukabumi pastinya nih. Ada apa sih di Sukabumi? Nah, jadi nih Insan Muda ya, di Sukabumi tuh di sini tuh lagi ada teror Sanca nih. Yang di mana nih Insan Muda ya, emang di sini tuh warga Kampung Babakan Jampang di RT 2 RW 5 Desa Pasir Doton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dibuat resah ya oleh kemunculan ular berukuran besar. Satwa reptil tersebut tuh beberapa kali terlihat berkeliaran di area bekas pabrik air minum dalam kemasan yang berdekatan dengan permukiman. Puncaknya nih, seekor Sanca batik ya panjang kurang lebih 3,5 meter itu berhasil dievakuasi warga bersama tim Taruna Siaga Bencana Kecamatan Cidahu pada Minggu 20 September kemarin malam ya, sekitar pukul 11 malam nih Insan Muda. Dan di sini juga Tagana Kecamatan Cidahu ya, Iwan Setiawan juga mengungkapkan bahwa nih teror kemunculan ular ini tuh sebenarnya emang udah terjadi sejak hari Rabu ya, 19 September gitu kan ya, sekitar pukul 3 pagi juga. Saat itu tuh seekor Sanca berukuran sangat besar terlihat melintas di jalan desa oleh warga yang hendak mengantar anaknya ke pesantren. Bayangin jam 3 subuh gitu kan ya, ketemu sama ular yang gede banget gitu kan ya. Dan menurut Iwan juga ini warga tuh sempat berupaya menghalau ular piton tersebut ya. Namun nih emang ular tuh kemudian kembali ke sekitar area bekas pabrik. Iwan pun nih berkoordinasi dengan kepala desa terkait keberadaan hewan melata tersebut. Dan kemunculan berikutnya terjadi pada Minggu 20 September kemarin malam ya, di sekitar lokasi yang sama. Kali ini nih ular Sanca yang terlihat berukuran lebih kecil dibandingkan ular yang muncul sehari sebelumnya. Keberadaan ular tuh diketahui ya warga yang berada di sekitar lokasi, termasuk juga sejumlah orang yang sedang makan di warung nasi goreng. Dan di sini juga menurut Iwan juga ya, ular tuh sempat menunjukkan gerakan yang membuat warga tuh khawatir ketika ada orang yang melintas gitu kan ya. Jadi kayak ngagetin gitu lah intinya ya. Warga juga kemudian meminta bantuan untuk melakukan evakuasi, dan ular tersebut tuh akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 11 malam gitu tadi ya. Iwan juga mengatakan ya, Sanca yang dievakuasi memiliki panjang sekitar 3,5 meter dengan berat yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 kg. Aduh, bayangin tuh segede apa gitu kan ya. Ini juga proses evakuasinya tuh dilakukan secara bersama-sama ya, karena emang ular itu tuh memiliki tenaga yang emang cukup kuat pastinya. Sejumlah warga juga membantu memegang bagian tubuh dan ekor, sementara nih Iwan tuh mengamankan bagian kepala ya menggunakan kain sebelum memasukkannya ke dalam karung juga pastinya. Dan katanya nih Insan Muda ya, itu tuh dengan ukuran 3,5 meter tuh katanya itu tuh kecil, karena emang ada yang lebih besar lagi. Bayangin 3,5 meter dengan berat 15-20 udah dibilang kecil, berarti yang lebih gede itu berapa tuh? Dan di sini juga Iwan tuh mencatat juga ya, ini tuh adalah ketiga kalinya yaitu melakukan evakuasi ular Sanca di lokasi yang sama katanya, area bekas pabrik AMDK tersebut. Terus emang bangunan itu kayak terawat, terus juga punya kondisi lingkungan yang disukai reptil seperti adanya mata air, terus juga rumpun bambu, kebun dan rumputan tebal gitu kan ya. Jaraknya juga cuma sekitar 20-50 meter aja dari rumah warga. Pantesan kayak siapa sih yang gak resah gitu kan ya, kalau kita tinggal di sana juga kita pasti merasakan hal yang sama juga gak sih. Ya meskipun emang satu ular itu berhasil diamankan Insan Muda ya, di sini juga Iwan juga menegaskan juga nih, warga masih harus waspada pastinya, karena nih pasalnya emang ular Sanca yang berukuran jauh lebih besar dan terlihat pada kemunculan pertama yang hingga kini belum berhasil ditemukan gitu kan. Jadi emang ini baru ketemunya satu doang nih, yang pertama yang ditemuin itu belum ada sampai sekarang gitu kan ya. Aduh, emang sih ngeri gak sih kalau misalnya ketemu ular tuh, aku juga kayaknya takut banget sih. Kayak jangan ular yang gede gini deh, aku juga pernah di rumah ada ular yang kecil gitu. Kayak ular apa ya aku namanya, gak tau lagi tuh namanya apa, tapi pokoknya yang kecil gitu loh Insan Muda loh. Itu aja aku udah takut banget ya jujur ya, padahal itu ukurannya kayak paling ya berapa senti sih gitu kan ya.
paling juga 30 cm atau 40 cm itu juga udah menakutkan ya. Apalagi ini 3,5 meter nih insan muda ya. Semoga ini juga ularnya yang lebih gede juga cepat ditemuin gak sih insan muda. Dan semoga tidak ganggu warga juga gak sih ini ularnya, karena kayak agak ngeri juga ya. Oke, di Instagram kita udah bahas per ular-ularan nih. Dan di sini Cif ada info tambahan juga ya buat kamu nih, mungkin insan muda yang lagi cari kulineran baru gitu kan ya. Tenang aja nih, ini tuh ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba nih minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di Deboti Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih insan muda ya. Hotel hit di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep gitu kan ya, buat bisa enjoy fasilitas kafe, terus juga kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Dan di sini juga Ramela tuh hadir membuat sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget mestinya. Pakai casual dining, family time, terus juga meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Pokoknya tempat ini tuh kayak beneran nyaman banget dan pas ya buat segala suasana pastinya. Buat kamu yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara gitu kan ya. Terus juga pelayanan yang hangat juga dan ambience yang bikin betah. Ini deh waktunya buat kamu langsung datang ya. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung aja serbu nih Ramela Cultural Taste of Indonesia di Demonte Hotel and Convention Sukabumi pastinya. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, sama dia masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang ini udah ada berita lagi nih, Insan Muda. Kita masuk ke berita nasional berarti ya. Dan nih Insan Muda ya, lagi dan lagi ya, ini tuh ada berita yang dimana ada mayat bayi yang ditemukan ya. Ya dimana ini tuh mayat bayi laki-laki ya, yang ditemukan dalam plastik. Itu sampai menggegerkan warga ya di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut atau CBL, Kampung Sembilangan, Desa Urip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 19 September kemarin. Dan polisi itu kini itu menyelidiki pihak yang diduga itu membuang jasad bayi tersebut. Kapolsek juga nih ya, Kapolsek Babelan Kompol Wito juga mengatakan jasad bayi tersebut tuh ditemukan sekitar pukul 1 siang ya, setelah pihaknya itu menerima laporan dari masyarakat nih, Insan Muda. Ya, di sini juga Wito juga mengatakan bayi tersebut itu berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia sekitar 1 bulan. Saat ditemukan, kondisi jasad bayi itu masih utuh katanya. Polisi juga kemudian membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk menjalani visum. Wito juga mengatakan ya, kondisi jasad serta perkiraan berapa lama bayi tersebut berada di air akan ditentukan berdasarkan pemeriksaan medis. Dan sampai saat ini juga nih ya, polisi itu masih menyelidiki juga pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Sebanyak 3 hingga 4 saksi telah diperiksa, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad bayi pastinya. Waduh, ngeri banget gak sih? Kayak lagi-lagi ini seorang bayi ada yang dibuang gitu kan ya. Kayak maksudnya tuh kenapa sih gitu kan, kayak kalau misalnya emang belum mau punya anak ya udah gitu kan, jangan dulu gitu kan, bisa ditunda dulu, ada yang namanya KB gitu kan ya. Tapi itu biasanya terjadi karena ini biasanya yang hamil di luar nikah, terus kayak dia gak mau ketahuan, makanya anaknya tuh dibuang gitu kan. Tapi ya itu tuh bukan solusi, Insan Muda ya. Jadi ya ini juga jadi pelajaran juga buat kita semua ya, kalau misalnya emang kita belum siap punya anak gitu kan ya, jangan dulu deh.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 40.

0016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva nih pastinya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 8 aja nih Insan Muda ya. Jam 8 lewat 13 menit, aduh gak kerasa banget gak sih? Kayak udah hampir 3 jam, gak juga sih, baru 2 jam ya. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bahas-bahas info terupdate-nya lagi. Dan kali ini kita berarti ke informasi internasionalnya, yang di mana nih Insan Muda ya. Sebanyak 5 orang terluka imbas penembakan di sekolah menengah atas di provinsi Manasya, Turki pada Selasa 22 September kemarin nih Insan Muda. Di sini juga media lokal melaporkan satu dari yang terluka dalam kondisi kritis. Katanya kelima korban itu tuh merupakan pelajar. Masih pelajar juga nih yang ketembaknya semuanya. Dan insiden ini tuh terjadi sekitar pukul 8 waktu setempat ya, di distrik Turgutlu. Jadi masih pelaku tuh kayak tiba-tiba banget nih gitu kan ngeluncurin tembakan ke pelajar yang emang datang ke sekolah gitu kan. Gak lama juga nih usai kejadian, tim medis tuh dan pasukan juga, pasukan keamanan ya, sorry ya, bergegas ke lokasi juga pastinya. Dan di sini juga pihak berwenang tuh masih menyelidiki motif pelaku di balik penembakan tersebut. Karena kayak ini kenapa nih tiba-tiba banget gitu kan ya. Dan FYI nih Insan Muda ya, ternyata nih penembakan di sekolah ini tuh bukan yang kali pertama gitu kan ya. Pada April lalu juga nih remaja usia 14 tahun meluncurkan tembakan di dua kelas di sekolah Kahraman Maras ya. Dan akibat kejadian ini tuh 9 meninggal termasuk murid dan guru serta 13 terluka. Polisi tuh saat itu melumpuhkan pelaku dengan menembak mati juga. Dan sehari sebelum itu juga nih 16 orang terluka imbas mantan siswa melepas tembakan di sekolah menengah di provinsi Sanliurfa ya. Pelaku tuh kemudian bunuh diri juga katanya. Aduh, ini kenapa nih gitu kan ya. Tapi emang agak aneh juga sih, kayak misalnya kan orang tuh kayak cuma mau sekolah aja, kok tiba-tiba ditembak juga gitu kan ya. Aduh ya, semoga deh ini cepat terungkap juga karena apa sih motifnya gitu kan ya. Dan semoga juga pelaku bisa dihukum juga ya, berat-beratnya, karena kayak ini kan aduh agak ngeri juga ya gitu kan. Apalagi masih pelajar juga gak sih Insan Muda.

Oke, sama juga kerasa banget ya. Ini udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara jogging ya, Joget in the Morning. So, terima kasih ya buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Abi yang bakal temenin kamu di acara Indonesia satu aja. Oke. Dan di sini Shiva bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Columbia's number one hits music station. Once again, good looking. Good morning. Ya, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Course dengan track-track Indo only sampai jam 11 siang. Buat kalian yang kuasin, tinggal cantumin aja di Facebook ataupun Instastory at MBS Radio. Nanti juga Abi bakal live di TikTok NBS FM. Jangan lupa follow juga semua sosmed NBS Radio. Dan kamu bisa stay tune di streaming radio nbs.id. Buat kamu yang mungkin tidak bisa menjangkau radio frekuensi 92.3 NBS FM.

Oke, Insan Boda, stay with me on Indonesia satu aja ya. Dan makin sini makin panas ya, Kota Sukabumi. Udah tanggal 2-3 aja nih ya, gak kerasa ini tinggal berapa hari lagi, 7 hari lagi ya, seminggu lagi buat ini sampai ntar Oktober. Udah apa sih namanya, udah kerasa ya, 2026. Tinggal berapa bulan lagi nih. Biasanya kalau mau apa namanya, mau menjelang akhir tahun suka hujan-hujan tuh, kayak kemarin-kemarin ya kan. Iya gak sih? Apakah hari ini akan hujan? Oh, tidak tahu. Dan kita bakal apa namanya, spill ya, tekun bacain komentar kamu. Di sini ada udah yang komen di Facebook, hadir dari Stabat Langkat Semut Tumayanti ya. Fitri Hadati juga di Cikaret, mau lagunya Ade Govinda Tanpa Batas Waktu, yang spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Dari Warsaholik juga Antiga hadir. Dari Gusti Gede juga Tabanan Bali hadir. Terus juga ini dari Yeni Lindawati di Instastory ya. Pak Ika, request Pak Jarno, salah apa aku jam 10 mau ada rapat dulu, request radio dulu sebelum mulai katanya. Weh, boleh banget ya, lagu nyaman. Next lagi ini dari Poyu, pengen lagunya dari Demi Lo, Down Down Ranting Menuju Surga. Hashtag Nuhun Abi Curik. Weh, Demi Lo juga kak. Bulan depan tuh kita gas Demi Lo. Bakal aku suka bumi mereka. Next lagi ya, dari Gemila, pengen lagunya dari Akal dari Egocentris. Oke, aman banget. Sudah ada beberapa tag, tapi sebelum ke lagu, Abi punya something terus buat kamu mungkin yang pengen cari HP baru ya, Insan Muda. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% aksuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada aksesorisnya juga. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857-2162161. Senangnya belanja di si Mastel.

Nah, for everything you are insya Allah, biar hari kamu makin semangat ya. Pasti lagu-lagu ngebeat dong. Of course, ini mana sekarang udah jam 9 lebih 53 juga insya Allah. Duh, asli ini panas banget ya. Semangatnya buat kamu yang mungkin kerjanya di lapangan, lagi jualan, moga lagi semangatnya sejualannya ya. Yang punya usaha gitu ya kan, yang baru ngerintis apalagi. Kalau yang perintis bukan pewaris. Dan ya Abi bakal kembali bacain lagi. Ini udah ada yang request sih sebenarnya di TikTok ya tadi, siapa sih yang request Celina Grace? Itu kah ini ya, kafir kah? Terus juga ini yang di Facebook juga ada nih yang komen. Ada dari Ella, selamat pagi Abi, request lagunya dari Gia Daun-Daun. Terima kasih. Ini kita selang-seling ya sama yang di TikTok juga. Yang tak semudah membimpa nih di Instastory juga banyak yang request ya. Jadi kita gabung aja. Yang di TikTok juga ada yang request tadi. Ya aku antriin ke berapa ya nih? Setelah Daun-Daun aja kali ya, ini ketiga. Ada Sita Latifa yang request Tak Semudah Mimpi. Arum Puspito juga, Zania juga ya. Oh ini ada yang request juga, Alufin Afgan, judulnya Cinta Tanpa Syarat. Oke aman ya. Dan sudah ada beberapa track juga insya Muda. So let's start with Celina Grace, Sumpah Mati.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah jam 10.19. Makin siang makin panas. So, buat kamu yang mau apa namanya, saya atau aktivitas kamu lagi pada ngapain gitu kan, boleh spill aja di TikTok NBS FM ya. Abi masih chat and chill gitu ya kan. Ini udah ada yang request Nona tadi, Rollerblade, terus juga Overnight ya, lagu Raisa juga, sama yang lain-lain ya. Kayaknya ditemenin sama es jeruk sabi gak sih? Atau gak Sunkist gitu? Sunkist tuh enak banget woy. Di sini udah ada Itnai juga ya, Amis hadir. Makasih Bang Abis sudah makin sukses. Amiruddin juga nih ya, kasih emot kopi. Dan Mayanti juga, sahabat langkat sumut ya. Dan Wasaholik juga Antiga hadir. Oke. Udah habis ya yang request. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin sekarang bingung nyari tempat makan siang gitu ya. Kan bahkan belum sempat sarapan tadi pagi. Sedih banget. Nah, ini Abi ada info spot ya, kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekadar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah basa-basi lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Walau kini itu pendri NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf jika abis jika ada salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya. Di jam 11 nanti Abi yang bertugas di sini. Izin pamit dong, see you again. Adios.

We're looking only one 92.9 BTS FM Sukabumi is number one hit music station. Hai, selamat siang Samuda, how are you today? Dan kembali Kevin yang temenin kamu di siang ini. Di mana lagi sebenarnya kalau bukan di FYP for your page. Dan aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu enak selama 3 jam ke depan. Dan informasi viralnya juga bakalan aku spill di sini. So, stay tune terus ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ide, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, gitu deh. Kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa daftar antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gue kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, makan nasi padang. Wah, wah, wah.

We're looking only one and YouTube points where you're FM Sukabumi is number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih aku temenin di FYP siang ini. Sekarang udah jam 11.46 menit ya. Jangan lupa Isa Muda untuk melaksanakan sholat zuhur ya. Kamu sudah siap-siap Isa Muda. Terus juga jangan lupa juga buat makan siang hari ini. Makan siang apa nih Isa Muda? Dan di sini kami ada informasi nih buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone ya. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857 216 21621. Senang ngebelanja di Simastel.

0: Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Maka dari itu, yuk kenali cara untuk kamu mengatasi keadaan darurat saat terjadi bencana.
1: Saat terjadi gempa dan jika kamu berada di bangunan, jongkok dan berlindung di bawah meja yang stabil. Jauhi benda yang terbuat dari kaca, lindungi wajah dan kepala kamu dengan tangan ya. Jangan gunakan lift dan berhati-hati dengan listrik. Jika kamu berada di luar bangunan saat terjadi gempa, cari tanah lapang dan menjauh dari bangunan, lampu-lampu jalan dan kabel-kabel listrik yang ada.

Miliki only one 92.5 BS FM Sukabumi number one hits music station. Sama udah dari kamu masih aku temenin di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 12.5 menit ya. Di siang harinya kamu sama udah selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sama udah ya pada kamu muslim juga selamat makan siang ya. Buat sama udah semuanya. Dan ya pasti sama udah ngomongin soal pekerjaan. Memang nyari kerja itu tuh susah-susah gampang sama udah cenderung kesusah sih sebenarnya. Jadi buat kamu yang sekarang sedang bekerja, sama udah kamu punya usaha, itu harus disyukurin. Karena di luar sana banyak banget orang yang ternyata sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan nih sama udah. Salah satunya adalah salah satu kisah viral ini di sosial media, yang mana 9 tahun gak punya pekerjaan tetap ya. Di usianya yang ke-45 tahun, Bapak Rahman Fajar, dia jalan kaki ke job fair ya. Dan dia tuh optimis banget buat mendapatkan pekerjaan. Ya jadi 9 tahun sama muda dia tuh gak punya pekerjaan tetap ya. Rahman Fajar yang berusia 45 tahun ini kembali berburu pekerjaan nih sama muda. Tepatnya di job fair nih sama muda, di salah satunya itu di Cengkareng, Jakarta Barat nih sama muda, di hari Selasa kemarin tanggal 22. Dan Rahman sendiri tuh sebelumnya bekerja sebagai petugas SPBU ya, hingga mengalami kecelakaan di tahun 2014. Dan akhirnya ia berhenti bekerja di tahun 2017. Dan sejak itu terus akhirnya Rahman itu menempuh perjalanan dari hutan kota Serangseng menggunakan transportasi umum lalu berjalan kaki menuju lokasi job fair di Samuda. Dan Pak Rahman sendiri itu memilih pekerjaan sebagai tenaga administrasi gitu loh, dengan bekal kemampuan dasarnya Microsoft Word dan juga Excel ya. Jadi Pak Rahman ini tuh optimis banget di sini. Tapi ini banyak banget sih orang-orang yang big respect gitu loh sama Pak Rahman ini, karena bapaknya tuh benar-benar masih bisa masih bersemangat ya buat mencari kerja di usianya yang 45 tahun. Terus juga banyak orang yang menyemangati ya untuk Pak Rahman ini agar terus semangat. Dan banyak juga orang yang menyoroti soal batasan usia, karena dinilai batasan usia pekerjaan itu tuh adalah hal yang sangat menyulitkan buat orang-orang yang usianya tuh udah kelewat. Misalkan kebanyakan loker tuh udah rata-rata maksimal 25 atau enggak maksimal 30 tahun, padahal sebenarnya orang yang 40 tahun juga ya tetap butuh makan guys ini sama muda. Dan ini memang yang harus digaris

Wahi sih, banyak orang yang ada di postingan ini yang sangat menyayangkan kualitas apa namanya pekerjaan yang ada di kita, yang muda yang selalu mencantumkan good looking, batas usia. Padahal nih kalau kita lihat ya di negara-negara orang, terlebih lagi negara maju, itu orang-orang berusia berapapun itu masih bisa bekerja yang muda. Dan sayang banget sih kalau misalkan ada peraturan yang ada batas maksimal kerjanya sih sama udah batas usia, dan itu sangat menyulitkan sekali ya. Contohnya Pak Rahman ini, dia udah 9 tahun loh gak dapat pekerjaan sama muda, dan itu sedih banget. Pokoknya semangat terus buat kamu yang muda yang sekarang sedang mencari kerja. Pokoknya terus ikhtiar, dan jangan lupa juga buat doanya selalu dipanjatkan yang sama muda ya. Jangan di pekerjaan ke 10 perusahaan ya, mudah-mudahan adalah salah satu yang tembus Insan Muda, yang pasti jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Gak lupa juga Insan Muda buat selalu panjatkan doa ya, libatkan Tuhan dalam aktivitasnya kamu Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?

0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only 92.9 Bersama FM Suka Bumi's number 1 hits music station. Dan insan muda, kamu masih gaming temenin di FYP siang ini. Dan sekarang udah jam 12.55 menit. Dan sekarang sama udah kabar yang lagi rame ini, ngomongin soal penyakit menular influenza tipe A ya. Itu beneran lagi jadi bahan perbincangan banget nih di sosial media. Di beberapa perusahaan tuh bahkan udah keluar selembaran peringatannya loh yang sama muda, bahwasanya influenza tipe A ini tuh udah jadi bencana yang bisa dibilang nasional juga gak sih? Karena udah banyak banget. Dan ngomongin soal influenza tipe A itu tuh apa sih? Apakah cuma flu biasa? Nah, jadi yang sama dengan influenza A ini adalah salah satu jenis virus influenza yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Gejalanya sih bisa berupa demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, badan lemas, sakit kepala. Pada sebagian anak itu bisa terasa lebih berat gitu loh. Dan yang pasti itu nggak bisa dianggap cuma flu biasa insan muda. Dan ini tuh bisa dibilang gejala flu yang harus segera diperhatikan insan muda, karena di sini ada demamnya juga. Dan ini berbahaya banget sih, sama udah ngomongin soal influenza tipe A ya. Jadi kita harus selalu apa ya, ngejaga ini gak sih, sama udah steril apa namanya, sanitasi hygiene yang ada. Karena ngomongin di era sekarang ya, orang-orang udah pada nggak pakai masker lagi kan, karena bukan era COVID. Tapi di sisi lain itu jadinya lebih gampang lagi influenza tipe A ini tuh masuk ke samuda, ke tubuh. Yang pasti kita harus waspada yang samuda, karena ini bukan cuman flu biasa ya. Karena kita apa namanya, bisa merasakan rasa yang berbahaya ini tuh kalau terlebih lagi buat anak-anak yang samuda dan juga lansia ya, dengan daya tahan tubuh yang lemah. Caranya yang pasti gunain masker seperti biasa ya semuda. Layaknya penyebaran virus lainnya itu, virus bisa lewat droplet loh. Terus juga cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga daya tahan tubuh. Ayo rajin-rajin lagi berjemur, soalnya di era COVID dulu kita berjemur terus, sekarang udah pada malas ya. Terus juga yang semuda jaga kebersihan lingkungan, dan kalau bisa vaksinasi yang semuda, karena ini bisa lewat droplet, jadi bisa nyebar lewat udara juga yang semuda. Terus agak menghindari kerumunan juga, karena ini lumayan berbahaya ya. Bisa demam tinggi lebih dari 38 derajat Celsius, pilek, batuk, badan pegal, lemes juga. Dan ya pasti pada kasus yang berat itu tuh bisa hilang nafsu makan dan sesak nafas. Oke, samudera harus lebih aware lagi ya, apalagi kamu yang punya adik. Itu biasanya lebih kerasa lagi di usia anak-anak, lansia, dan juga orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, samudera.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar ya. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung dateng. Gak usah wacana lagi, sama udah ajak temen, relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Ya, dan yang samuda di sini udah jam 13.45 waktu Kevin juga sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu. And thanks for all your destination, and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitas yang hanya kamu yang samuda yang di jalan, hati-hati di jalan, dan di rumah juga selamat beristirahat. Ataupun kamu yang sedang berusaha juga, semoga usahanya lancar yang samuda ya. Yang lagi jualan, semoga jualannya laris manis. Yang lagi jadi driver online, hati-hati ya Insan Muda, jangan kebut-kebutan. Pokoknya semangat terus buat Insan Muda semuanya. Dan untuk closing song, aku ada lagunya dari Mahal ini. So, sampai jumpa di acara selanjutnya ya.

Biluki, only one, 92.9 Biasa FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Insan Muda, apa kabar kamu hari ini? Dan kembali Kevin Muda, teman Insan Muda di 2 jam ke depannya di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show Insan. Dan aku bakal spill Insan Muda untuk trend terpanas seminggu ini. Dan kita bakalan hitung mundur Insan Muda langsung aja dari urutan ke-30. Di urutan ke-30 atau new entry kita yang pertama dari Nona with Star. Dan ini dia previewnya untuk

Ya, lagu dari Nona Isamuda with Star, dan itu merupakan lagu penggambaran seorang wanita gitu loh. Jadi itu nggambarin seorang wanita muda yang apa ya, bisa dibilang pede gitu Isamuda. Jadi ini tuh pesan self love gitu loh, pesan self love dan penerimaan diri ya. Jadi pengulangan lirik I'm Star di lagunya Nona ini sebagai pengingat bahwa setiap perempuan ini mempunyai daya tarik gitu, sama ada keunikan serta nilainya sendiri untuk bersinar di jalurnya masing-masing gitu. Jadi nggak harus ada yang muji pun ya, sebenarnya kita udah bersinar duluan nih sama udah. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri gitu loh. Jadi Nona tuh kayak ngajakin kita ya, kita tuh berharga gitu. Jadi jangan pernah ngerasa insecure akan itu sama udah. Dan ini lagu terbarunya di album Nona yang baru Samuda, dan ini jadi lagu pembuka ya. Dan satu terbilangnya dari Nona ada Indolis, ringnya dari Ingrid Tawara titik 0, dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, lagu Titik Nol dari Ingrid Tamara Isamuda. Dan lagu ini tuh katanya sih dibuat di kediaman pribadinya sendiri Isamuda, yang mana Titik Nol ini tuh tercipta berbeda dengan proses pembuatan visualnya. Tapi Ingrid menjelaskan proses rekaman di kota Sukabumi, dan itu diproduksi oleh Raden Rohiat ya, vokalis dari grup band Duo Dialog Senja. Dan FYI Isamuda, Ingrid Tamara ini tuh sebelumnya di ini loh, penyanyi grup duo Suara Kayu Isamuda, yang nyanyi lagu ini miniatur, lagu Kaktus. Dan Ingrid Tamara yang samudia berharap juga untuk lagunya ini tuh nantinya bakal memberikan kedamaian gitu loh untuk setiap susah hati yang mendengarkan lagu ini. Dan yang pasti yang samudia memang semuanya itu tuh berat ya kalau kita mulai dari titik nol, karena ya itu artinya kita harus mulai dari awal. Satu tagline dari Ingrid Tamara di urutan ke-28, Lava Pratomo featuring Bilal Indrajaya dan The Jensen dengan judul lagu Trabas.

0: Ya, lagu terbaru sama dia lagu karya kolaborasi ya dari Lava Pratomo yang ini tuh melibatkan Bila Indrajaya dan juga Ben Pang The Jensen yang dirilis sama dia di 15 September kemarin ya, tanggal 15 September 2026 sebagai bagian dari Extended Play Project Kolaboratif bertajuk Garis Tegak ya sama dia. Dan terabas itu tuh mempunyai makna ajakan yang pasti kayak semangat, hajar aja terabas. Dan ini merupakan ide dari Bila Indrajaya ya, yang disepakati bersama oleh Lava, Tata, dan Aji dari The Jensen. Dan makna utamanya adalah ajakan untuk tidak ciut atau mundur ketika menghadapi peliknya perjalanan hidup masa muda. Dan hidupnya itu penuh rintangan kan, karena kalau yang penuh rantangan itu namanya catering. Dan cara terbaik menghadapinya adalah dengan terus melangkah, berani atau diberatkan dengan hajar ya, atau terabas aja lah, udah terabas. Kita nggak tahu ya, insya Allah kalau kita nggak mencobanya, jadi terus-terusan aja lah, insya Allah kita menghadapi hal apa yang ada di depan sana. Ketimbang kita harus mundur, insya Allah, karena hidup adalah soal perjalanan dan alangkah baiknya kita terus berjalan ke depan, insya Allah. Soalnya kalau berjalan ke belakang, takutnya insya Allah kita jatuh ya, karena kita tidak bisa melihat. Dan insan muda di sini juga menjelaskan untuk lagunya tentang seberapa besar sih kekuatan doa itu. Nah, jadi insan muda di sini di Jensen, Lava dan juga Bilal itu kayak ngajakin kita untuk selalu ngelibatin Tuhan dalam urusan yang kita jalani nih, insan muda. Dan maknanya tuh benar-benar syarat banget sih, syarat akan makna ya dari lagu Terabas ini. Dan insan muda aku bakalan puterin track lengkapnya di sini. Jadi buat insan muda jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So stay tuned only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Will the only one 92.7 best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan itu yang sama terakhir dari Putri Aryani with Reborn, lagu terbaru dari Putri Aryani yang wanita muda. Kalau kita dengerin ini kental banget gak sih dengan nuansa orkestra, kayak tipikal lagu yang megah banget gitu, rame. Dan nih semudah aku bakalan spill lagi untuk chart terpanas di minggu ini. Dan kita bakalan memasuki track ke-15. And this is number 15 for this week, track yang udah dipungkas dengan judul Adam. Dan ini sudah preview-nya untuk kamu.

Lagu Adam dari Pamungkas Sang Muda yang menyemangati tentang refleksi diri, kerentanan manusia, dan keberanian untuk meminta maaf ya. Dan proses pendewasaan ini selalu berawal dari melihat kesalahan diri sendiri dalam sebuah hubungan yang retak ya Sang Muda. Dan ini juga menyoroti sisi maskulinitas modern gitu loh. Jadi ngalah, minta maaf, dan ngakuin kekurangan itu bukan hal tentang kelemahan atau kekalahan Sang Muda, melainkan bentuk keberanian ya, dan juga tanggung jawab moral. Satu tagline dari Pamungkas dengan judul Adamnya ada Roni Parulian, Dunia Imaginer, lagu terbaru dari Roni dengan di urutan ke-14 untuk minggu ini.

Ya, dunia imajiner dari Roni Parulia nih, Samuda. Ya, mana lagu itu ngegambarin sisi imajinatif dari sebuah perasaan ya. Kayak dunia imajiner gitu, seseorang untuk membayangkan dan menciptakan dunia sendiri di dalam pikiran ya. Dan lagu ini tuh bercerita tentang ketika hadirnya dia atau bayang-bayang seseorang itu tuh begitu kuat hingga memenuhin isi kepala. Pernah gak sih Samuda, kamu ngebayangin seseorang padahal kamu tuh belum ketemu, ngebayanginnya aja udah seneng banget, udah rasanya tuh bener-bener di depan mata gitu loh Samuda. Jadi kayak ada dunia yang ini tuh gak real life sebenarnya, tapi senangnya tuh beneran nyenengin banget Samuda. Kayak misalnya kamu besok mau first date nih sama seseorang, terus-terus kamu tuh ngebayangin nih Samuda, kamu makan enak dengan dia, terus kamu makanannya jatuh dan dia lapin pakai tisu ya kan? Pokoknya kamu ngebayanginnya aja udah seneng banget. Nah, kurang lebih dunia imajiner tuh adalah dunia seperti itu ya Samuda. Nyenengin banget ya, tapi jangan terlalu seneng juga ya Samuda, takutnya ekspektasi kita tuh gak sesuai realita, wah sakit banget nanti. Satu tarik belangnya dari Roni Parulian, Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

turun. Ya, lagu To Lose The Hijau sama Muda yang dulu sempat posisi pertama, terus turun. Dan sekarang sama Muda, jep, ada di posisi ke-12. Wah, udah makin jarang yang request berarti nih sama Muda. Dan satu lagi sama Muda yang bakal aku preview, ini di urutan ke-11. Ini sama Muda ada Indolis Wengnya dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

Oke, insan muda. Dan sementara aku bakal preview sampai sini dulu ya. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana insan muda. Pastinya jangan pindah frekuensinya. So stay tune only one 92.3.

Thank you.

Insamuda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada rekomendasi nih sama toko handphone yang recommended buat kamu kunjungin. Si Mastel, solusi buat Insamuda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk Insamuda segera kunjungi si Mastel sekarang, yang beralamat di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

Ya, lagu Loni Parulian sama dia berjudul Februari yang menceritakan tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati dan percaya pada cinta setelah lama terluka di masa lalu gitu. Jadi pas di bulan Februari itu, tadinya yang hatinya tertutup, terbuka lagi gara-gara seseorang mengetuk pintu hati, tok-tok-tok. Dan akhirnya sama dia, Roni merasakan kembali cintanya. POV dari orang yang ada di lagunya Roni. Kamu pernah gak sih di posisi seperti ini sama dia ketika kamu emang udah beneran menutup hati kamu? Kamu gak tertarik sama siapapun dan apapun, tapi di suatu ketika yang sama muda, hati kamu tuh ada yang mengetuk lagi. Dan Ron ini ada yang ngetuknya di bulan Februari, makanya kenapa judulnya Februari. Beda cerita nih kalau misalkan yang ngetuknya bulan Juni. Nah, judulnya Juni gak sih? Cuman kayaknya kalau Juni terlalu too much ya, karena udah ada Don Maula nih di lagu Juni. Lagu yang paling aman. Jadi buat kamu yang mau bikin lagu, kayaknya Maret aman gak sih? April udah ada tuh Fiza Besari, Januari Glenn Fredly. Pokoknya bulan-bulannya udah lumayan banyak diisi. Yang belum Maret tuh. Apalagi? Juli ada, Juli juga. Dan Nisa Muda, aku bakalan lanjut di urutan kedua. Indo listernya dari Fajar Nur di bawah naungan Universal Music Indonesia. Track ini berjudul Salah Apa Aku.

Salam aku dari Fajar Nur, semudah jadi runner up untuk NBS Daily edisi terakhir ya di minggu ini. Dan yang mana semudah lagu Fajar Nur ini tuh menggambarkan tentang seseorang yang dia tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, semudah salahnya dia apa sehingga dia disakitin terus every day every time. Padahal dia udah berjuang, cintanya dia juga enggak effortless ya, tapi dia memang ber-effort juga. Cuman yang jadi pertanyaannya, kenapa dia tuh kayak ngerasa disakitin aja. Padahal ya dari awal emang cintanya yang jalanin dia sendiri. Ketika dianya udah malas, ini cinta-cinta yang kayak gini tuh biasanya ya udah bakalan selesai enggak sih hubungannya. Makanya kalau nyari pasangan tuh yang setara, yang muda, biar kita tuh enggak bingung ketika ada suatu ketika kita berpikir kayak salah apa sih aku sampai semuanya itu tuh rasanya berat banget buat dijalanin. Dan satu trik dibilangnya dari Fajar Nur, and this is number one for this week, congratulations. Indolisternya dari Nabila Takia, tak semudah Hompimpa.

Number one for this week, testimony daun pimpah dari Nabila Takia yang menceritakan tentang kisah cinta yang gak pasti, rasa lelah dan juga penantian yang panjang. Nah, jadi ini tuh sama udah ngegambarin seseorang yang dia tuh nunggu pasangannya kembali atau memberi kejelasan, tapi harapannya itu tuh gak kunjung terwujud gitu loh, sama muda. Dan ini menyuarakan perasaan lelah juga karena terus digantung dalam hubungan yang hilang arah dan juga hilang jawaban sama muda. Dan analoginya sendiri dari Hom Pimpah ini tuh sama muda dipakai sebagai perbandingan ya, hubungan cinta atau hidup itu tuh memang gak semudah permainan Hom Pimpah yang bisa selesai dengan cepat dan pasti gitu, bisa mudah-mudah ngebolak-balik telapak tangan gitu. Tapi nyatanya rumit juga ya nih hidup kalau dipikir-pikir. Ya itulah hidup yang semudah, memang terkadang banyak rintangan. Banyak rintangan namanya catering. Dan ini samudah Kevin di sini sekaligus yang bertugas juga harus undur pamit ya. And thanks for all your station and thanks to all music label. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Tapi tenang samudah, abis ini bakal ada Sheryl yang temenin samudah di prime time-nya. Sehat selalu buat kamu semuanya samudah. See you.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Yeay, yeay, yeay, yeay. Sore harinya bakal ditemenin sama Sherry lagi nih di acara Prime Time pastinya. Sampai jam 7 malam nanti di sini kita bakal bahas seputar traffic sampai juga berita lokal seputar Sukabumi. Hari ini di hari yang panas ini ada berita yang hot apa ya kira-kira? So insan muda jangan lupa spill dong kegiatan kamu di hari yang panas ini lagi pada di mana, dan jangan lupa stay tune terus di NBS Radio, di live streaming maupun di radionya, dan jangan lupa selalu stay tune nih di TikToknya karena tentunya Cheryl bakal live dong, bakal bercengkrama lagi nih sama kalian semua. Yuk kita lihat gebrakan apa pada sore hari ini sampai nanti malam jam 7. Jadi kalian harus stay tune, harus banget stay tune. So buat opening song kali ini kali ya, Cheryl mau ngasih lagu apa ya kira-kira? Yuk kita cek. Mungkin aku bakal ngasih lagu my favorite song ya, yaitu Reservasi Untuk Dua dari Nadine Amizah. So ini dia opening song pada hari ini. Jangan kemana-mana karena Cheryl bakal main kamu terus sampai jam 7 malam. Ini dia Reservasi Untuk Dua, Nadine Amizah.

Okay, oh, halo 92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Masih sama Cheryl di prime time sampai jam 7 malam nanti. Oh ya insan muda, aku mau info nih. Karena Cheryl sudah mulai live, jadi boleh banget dong dicek nih live-nya Cheryl, biar kita bisa berinteraksi secara langsung nih. Aduh. Sebenarnya di sini juga biasa sih berinteraksi secara langsung, tapi lebih abdol bisa lihat muka Cheryl di sini gimana nih. Jadi kalian harus banget ya cek live TikToknya Cheryl. Oke, sekarang pastinya di prime time ini aku bakal bacain info-info seputar traffic. Let's. Apakah hari ini macet di hari yang panas? Sumpah ya. Ini point of view Cheryl aja sih. Tapi kalau misalnya kayak hari-hari begini panas tuh menurut Cheryl mah rada hari uang gitu. Hari uang tuh kayak males banget, temennya panas, kejebak macet. Aduh ya Allah. GWSW lah gitu. Oke, sama udah kita lihat dulu nih jalan Siliwangi sekitar MBS. Di sini ada kuning, artinya padat merayap aja, tapi di depan MBS dan di pertigaan aja insan muda. Jalan ke atas dari jalan Siliwangi ini hijau semua, artinya kalau hijau itu lancar jaya. Tapi di jalan Samsudin SH ini ada kuning-kuning oranye. Kenapa? Artinya padat merayap nih sampai ke jalan Samsudin SH di yang ada belokan ke jalan Koperasi. Di situ cukup stop di situ oranye-oranye. Mungkin lagi pada pulang sekolah kali ya, makanya macet di situ. Tuh insan muda. Nah, bawa ke bawah lagi, kita turun ke bawah dari Jalan Siliwangi ke Jalan RE Marta Dinata. Di sini di depan Slamet pastinya kuning oranye, artinya padat merayap. Terus dari Slamet ke sana juga ada merah-merah, artinya macet. Jadi kalau misalnya insan muda tidak mau kejebak macet, saran Cheryl sih jangan lewat situ ya insan muda. Carilah jalan yang lebih tidak macet gitu ya. Padat merayap gak apa-apa deh, padat-padat dikit mah ya. Yang penting tidak macet gitu. Soalnya lagi panas-panas gini, asa ya Allah lemes banget, asa tidak semangat gitu. Kalau misalnya sampai harus apa namanya insan muda, harus kejebak macetnya kayak ya Allah astagfirullahalazim, pengen cepet-cepet pulang kan ya. Apalagi kayak udah hari Rabu, udah waktu-waktunya kayak aduh udah capek banget, please capek banget, mau pulang gitu kan ya. Jadi saran aku sih kalian yang mau langsung pulang jangan ke daerah situ aja ya, takutnya kejebak macet jadi makin lama deh nyampe rumahnya. So insan muda, buat menemani perjalanan kamu pada hari ini, Cheryl bakal muterin lagu yang pastinya akan menemani dan menemani hari-harimu dan juga sore hari ini gitu. Yuk kita cek, kira-kira Cheryl mau muterinnya lagu It Get Tough nih. Lagunya yang mungkin aku bakal kasih kalian lagu yang Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang kali ya. So insan muda, ini dia It Get Tough, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang.

Ponsel muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Senangnya belanja di Simastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Oh, halo. Okay, sore. Hari ini prime time masih sama Cheryl nih. Tadi kita udah bahas tentang seputar traffic sekitaran NBS Radio, Jalan Siliwangi, Jalan RM Martadinata dan juga Jalan apa ya tadi? Jalan Syamsuddin. Yes. Sekarang kita lihat lagi nih insan muda dari Jalan Siliwangi ke bawah ya insan muda. Dari Jalan Siliwangi ke bawah ke kanan mungkin ya. Ke kanan gak sih? Ya bener ke kanan. Ke kanan itu jalannya di pertigaan terlihat kuning-kuning. Mungkin karena pertigaan juga jadi kuning-kuning, artinya padat merayap, banyak yang lewat situ juga. Mungkin karena juga ada daerah di situ sekolah, jadi mungkin juga padat kali ya insan muda. Okay, next nih masih. Oh, dari jalan apa ini namanya guys, insan muda. Jalan Nasional 3 juga di sini ada kuning-kuning, artinya padat merayap seperti yang aku katakan tadi. Ini kan daerah ada sekolahnya ya. Sepertinya ini anak-anak sekolah baru pada bubar. Enggak sih, jam segini udah pada bubar gak sih? Tapi mungkin ada yang baru bubar ya insan muda. Di sini padat merayap tapi sekitarnya sih

Ini hijau terus dari Jalan Nasional 3 ke Jalan Raya Sukaraja. Di sini kuning-kuning aja, kuning-kuning, kuning-kuning. Panjangnya dari Jalan Sukaraja ini kuningnya. Kuning terus di Jalan RA Kosasi di sini ada merah-merah. Insan muda yang tidak mau kejebak macet di hari yang panas ini, yang pengap panas menjeletit ya panasnya teh, jangan-jangan lewat-lewat Jalan RA Kosasi. Kata aku sih, saran aku cari jalan yang lebih lancar jaya gitu ya. Makanya kalian harus stay tune terus dengan BS Radio biar Cheryl kasih info seputar traffic. Asik. Oke nih, dari Jalan RA Kosasi kita maju lagi kali ya ke pertiga. Kita balik lagi ke pertigaan tadi di MBS di Insan Muda. Nih, dari pertigaan tadi kita lurus di sini hijau-hijau alhamdulillah. Wow, di Jalan Gudang, tepatnya di perempatan di sini terlihat merah-merah Insan Muda. Merah-merah artinya adalah macet. So Insan Muda, buat yang gak mau kejebak macet, hati-hati jangan ke Jalan Gudang ya. Karena emang ya kalau lagi panas-panas kejebak macet rasanya kayak aduh ya Allah pengen cepet pulang gitu ya. Udah panas kejebak macet, lapar gitu ya, haus, dehidrasi gitu, pengen cepet pulang rasanya, pengen makan es cendol. Itu Mas Cheryl pengen makan es cendol. Ini dari Jalan Gudang yang Jalan Otto Iskandar Nata juga di sini kuning-kuning oranye, artinya padat merayap. Dari jalan, dari perempatan tuh lurus, pas balik lagi tuh ada merah-merah. Ini di jalan apa Insan Muda namanya? Di sini namanya Jalan Ahmad Yani ya Insan Muda. Di sini kuning-kuning, kuning-kuning, kuning-kuning tuh artinya ada merahnya juga Insan Muda. Hati-hati nih di jalan, tempatnya di daerah-daerah City Mall. Di sini ada merah-merah artinya macet. Mungkin juga orang-orang lagi pada nyari makan kali ya, atau abis pulang dari pasar gitu. Di sini juga ada kuning-kuning oranye, terus juga ada merah-merah di di Jalan Estetim. Di sini merahnya sangat amat pekat di antara perempatan Jalan Estetim ke Jalan Zainal Zakse. Di sini merah-merah artinya merahnya juga merah pekat guys, udah bukan merah-merah darah itu, udah merah cabai. Artinya ini padat banget, gak jalan sama sekali Insan Muda ya. Mungkin juga karena perempatan. Jadi buat yang gak mau kejebak macet, saya saranin sih jalan lewat situ ya Insan Muda. Tapi di Jalan Zainal Zakse di sini cuy ini masih cuman padat merayap kuning-kuning oranye Insan Muda. Itu dia info traffic hari ini Insan Muda. Hari ini aku mau muterin lagu requestan dari para Insan Muda yang ada di TikTok. Jadi buat kamu yang mau request lagu secara live, boleh banget langsung datang ke TikTok NBS Radio karena Cheryl lagi live nih Insan Muda. Ini dia requestan dari para Insan Muda. Hujan Utopia.

Okay, sama udah. Nanti tuh poin Cuan Base FM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama Cheryl di program Prime Time pastinya sampai jam 7 malam nanti ya insan muda. Nih mau infoin Cheryl lagi ada live TikTok di NBS Radio. Jadi di TikToknya NBS Radio. Jadi kalian boleh banget cus langsung datang ke TikTok live NBS Radio nih insan muda. Biar bisa bercengkrama terus juga biar bisa bagi-bagi info seputar Sukabumi atau ngobrol-ngobrol sama Cheryl nih. Yuk kita masuk ke berita pertama yang hot pada hari ini. Ini lebih ke sedih sih insan muda. Nih, yuk kita baca dari sukabumiupdate.com. Lagi laka maut di pelabuhan 2 Cikembar Sukabumi, pengendara motor meninggal dunia. Dilansir dari sukabumiupdate.com, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kali ini 3 sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pelabuhan 2, Kampung Cibodas, RT 4 RW 6, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat nih insan muda. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Wangsit Edi Wibowo mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan yakni sepeda motor motor Beat Pop bernomor polisi F6957TX dan juga Honda Beat F2049TAC dan Honda Beat F3819TAJ. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat Pop F6957TX yang dikendari ZI 19 tahun melaju dari arah Cikembar menuju Sukabumi, kata Wangsit saat dikonfirmasi. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda Beat Pop tersebut melintasi jalan lurus yang agak menurun dan diduga hendak mendahului kendaraan jenis truk di depannya dari sisi kanan jalan. Saat bersamaan dari arah berlawan melaju sepeda motor Honda Beat F2049TAC yang dikendari perempuan ERE 25 tahun, karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, kecelakaan tak dapat dihindarkan insan muda. Wah, hati-hati ya insan muda. Menurut Cheryl sih, daripada kalian semua kecelakaan, gak usah nih yang namanya menyalip-nyalip ya insan muda. Dahulukan dulu keselamatan gitu ya. Walaupun kalian lagi buru-buru, utamakan keselamatan insan muda, jangan sampai menyesal setelah kejadian. Setelah terjadi benturan ya insan muda, katanya kendaraan Honda Beat Pop tergelincir ke kiri jalan, kemudian kendaraan tersebut tergelincir ke kanan dan mengenai sepeda motor Honda Beat F3819TAJ yang dikendari AS 35 tahun yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cikambar, ujarnya. Akibat kejadian tersebut, pengendaraan Honda Beat Pop F6957TX pria berinisial 21 berinisial 9 ZI warga Kampung Mahakalaraja RT 4 RW 2 Desa Singnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi meninggal dunia insan muda. Korban mengalami cedera kepala berat serta luka lecet pada bagian kaki dan tangan, jelas Wangsit insan muda. Sementara pengendara Honda Beat F2049TAC warga Kampung Pangkalan RT 9 RW 3 Desa Mekarjaya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi mengalami luka ringan. Korban mengalami memar di wajah serta luka lecet pada kaki dan tangan, katanya. Dalam kejadian tersebut tercatat satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka ringan, sementara satu pengendara lainnya tak mengalami luka insan muda. Oke insan muda, itu dia berita hari ini nih. Saran Cheryl sih, daripada kalian celaka, mending sih hati-hati dari sekarang ya. Percuma guys, cepet-cepet juga gak mungkin, cepet-cepet juga belum tentu nyampe tujuan, bisa jadi nyampenya malah ke IGD. Jadi saran Cheryl mah, mending kalian hati-hati, selamat sampai tujuan gitu kan insan muda. Yes. Okay, buat menemani sore kamu hari ini, Cheryl bakal puterin dulu nih lagu requestan dari para insan muda di TikTok. So buat kamu yang mau request juga, bisa dong join ke live NBS Radio di TikTok ya insan muda. Ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadib Basalamah.

legal sampai mau bikin acara catering bareng circle kamu. Tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang lagi nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi deh, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Romela Cultural Taste of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Romela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama Cheryl di acara Prime Time Insan Muda ya. Jadi jangan khawatir, gundah gelana gelisah gena gegana, karena Cheryl bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti nih Insan Muda. So Insan Muda, aku minta tolong ke kalian juga nih buat di tap-tap layarnya yang lagi ada di TikTok Live. Tolong dicek TikTok Live and Best Radio karena lagi seru banget ya Insan Muda. So hari ini aku mau bacain lagi berita nih. Kalau tadi beritanya sangat amat menyedihkan, ini juga menyedihkan tapi dalam konteks yang berbeda. Yuk kita bacain. Ngaku KPK Jabar, dua pelaku pemerasan petani Sukabumi terancam 9 tahun penjara Insan Muda. Ih kasian ya yang ditipu, ya Allah kasian para petani-petani Insan Muda. Yuk kita baca. Dilansir dari sukabumiupdate.com, Satreskrim Polres Sukabumi mengungkapkan modus perkembangan dari kasus dugaan pemerasan terhadap ketua kelompok tani Ciraden Girang Rabi Farid yang dilakukan dua pria berinisial ES dan EK. Keduanya diduga mengatasnamakan LSM KPK Jabar saat meminta uang rupiah 5 juta rupiah kepada Robi. Permintaan tersebut disampaikan setelah keduanya menuding adanya dugaan penyalahgunaan program bantuan ternak domba tahun 2025 yang diterima kelompok tani Insan Muda nih. Ancaman pun diduga diterima oleh Robi Farid. Kedua pelaku disebut memintanya untuk menyerahkan uang agar dugaan penyalahgunaan tersebut tadi beritakan melalui media sosial. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Duda Suharyana mengatakan kasus tersebut ditangani setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan. Pada siang hari ini bahwa kami dari Satreskrim Polres Sukabumi akan menyampaikan terkait dengan penanganan perkara dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan atau oknum dari salah satu lembaga yang sudah rekan-rekan ketahui sebelumnya, di mana orang tersebut mengatasnamakan atau oknum dari LSM KPK, kata Dudi kepada Sukabumiupdate.com Rabu 23 September 2026. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi hingga ditemukan dugaan tindak pidana. Maaf Insan Muda, sebagaimana yang diadukan masyarakat, kasus ini tercatat dalam laporan polisi nomor LPB 550 560 4 2026 tertanggal 18 September 2006 nih Insan Muda. Wow. Adapun dasar kami melaksanakan penanganan tersebut diawali dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan kepada kami terkait dugaan-dugaan pemerasan. Setelah kita tindak lanjuti, ternyata memang kita menemukan apa yang menjadi aduan dari masyarakat, ujarnya Insan Muda. Wah Insan Muda nih, hati-hati nih ya Insan Muda yang lagi jadi petani gitu, udah mah kita tuh in this economy pada susah ya gitu ya Insan Muda, yang di ekonomi mencari uang sangat susah ya Allah, terus ditipu ya Insan Muda. Hati-hati di luar sana, lebih jaga-jaga diri juga karena kita gak pernah tahu ya apa pikiran-pikiran orang jahat di luar sana Insan Muda. Oke Insan Muda, aku bakal sling lagi nih sama lagu dari Mahal Ini Percuma, requestan dari para Insan Muda buat menemani kalian yang lagi pada di jalan. Jangan lupa nih yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan, dan yang udah sampai rumah selamat beristirahat, jangan lupa bersih-bersih, terus persiapan untuk makan malam, dan jangan lupa banyak-banyak minum biar gak dehidrasi. Ini percuma Mahal Ini.

91.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi masih sama Cheryl nih, insan muda yang bakal bacain info-info berita lokal di Sukabumi. Insan muda, yuk kita bacain nih berita-berita lokal Sukabumi. Setelah tadi ada yang menipu dan juga kecelakaan ya insan muda, yuk kita cek lagi ada info berita apa yang hot di pada hari Rabu ini, di Wednesday ini ya insan muda. Yuk kita bacain insan muda nih. Maaf ya, ada gitunya. Oke, manuver pesawat tempur di langit Sukabumi mengenal Pegase 2026. Dilansir dari sukabumiupdate.com, warga di wilayah utara dan selatan beberapa hari terakhir dikejutkan dengan manuver pesawat tempur di langit Sukabumi. Indonesia bersama Prancis saat ini tengah menggelar Latma Pegase 2006, latihan bersama pesawat tempur di mana langit selatan Jawa Barat, khususnya Sukabumi dan Banten, menjadi rute terbang pesawat-pesawat tempur tersebut. TNI Angkatan Udara bersama French Air and Space Force, FASF, tengah menggelar interoperabilitas kekuatan udara melalui Air Maneuver Exercise AMX Pegase 2026 di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Latihan bersama ini berlangsung Senin 21 September 2026 hingga 25 September 2026. Latihan diawali dengan penerjunan 10 personel dari Denmatra, satu brigade Parako, satu Pasgat menggunakan pesawat Airbus A400M TNI AU. Rangkaian latihan kemudian dilanjutkan dengan simulasi air-to-air retooling AAAR yang melibatkan pesawat Airbus A330, meliputi roll dengan simulasi air dengan tanker transport MRTT, dua pesawat Rafale FASF serta dua pesawat Rafale TNI AU, Komandan Skadron Udara 12 Letkol PNB Ari Prasetyo menjelaskan bahwa simulasi AAR merupakan salah satu materi latihan untuk meningkatkan interoperabilitas antar kekuatan udara sekaligus memperluas jangkauan operasional pesawat, insan muda. Nih, dalam latihan ini kita mencoba simulasi air refueling untuk meningkatkan kemampuan interoperabilitas sekaligus menambah jangkauan pesawat, ujarnya dilansir dari portal TNI AU. Pelaksanaan AMX Pegase 2006 menjadi bagian dari kerjasama pertahanan antara TNI AU dan FASF melalui latihan bersama yang melibatkan berbagai unsur kekuatan udara. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan personel dalam melaksanakan operasi udara secara terintegrasi. Melalui latihan bersama tersebut, TNI AU dan FASF terus memperkuat kemampuan interoperabilitas, kesiapan operasional, serta pemahaman prosedur dalam pelaksanaan operasi udara bersama aksi pesawat canggih. Prancis mengarahkan 300 personel, 4 pesawat tempur Rafale F4, 3 pesawat tanker A330 Phoenix, dan 2 pesawat angkut A400M Atlas. Misi Pegase 2026 akan menempuh perjalanan lebih dari 40.000 km dalam waktu sekitar 40 hari. Misi ini menegaskan komitmen FASF dalam mendukung kebebasan navigasi, memperkuat keamanan bersama sekaligus mempererat hubungan bilateral. Insan muda, wow, keren banget ya. Ada percobaan-percobaan pesawat tempur gitu di langit Sukabumi. Cung, siapa yang lihat nih insan muda? Oke, insan muda, buat menemani sore hari yang menjelang malam ini insan muda, aku Cheryl bakal muterin lagunya Kick It NCT 127 requestan dari Kakak Mochi yang di live TikTok. So buat insan muda yang mau request lagu juga kayak Kakak Mochi ini, boleh banget langsung di requestin ke TikTok NDS Radio. Ini dia Kick It NCT 127.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada sih Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Masel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget nih insan muda. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rukono No 235 nomor Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau Cibang. Si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel. WA official 0857 2621 26 621 621. Senangnya beli

Okay, 107.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, masih sama Cheryl di prime time sampai jam 7 malam nantinya nih insan muda. Cheryl balik bakal bacain info-info berita lokal seputar Sukabumi lagi nih insan muda. Nih ya insan muda, ada berita dari sukabumiupdate.com lagi. Siap gerak eskul bela negara di sekolah Korps Kadet Binaan Tentara.

Kadet Republik Indonesia atau KKRI di sekolah akan melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia dari pusat hingga daerah. Prajurit dari jajaran komando distrik militer hingga komando rayon militer akan diturunkan langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendampingan dan pelatihan fisik. Prajurit diturunkan sampai tingkat koramil dan kodim di seluruh Indonesia, kata Gabriel dilansir dari tempo.com. KKRI merupakan ekstrakurikuler baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari pembinaan kesadaran bela negara. Program ini menyasar sekolah menengah atas dan sederajat. Dalam pelaksananya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Kementerian Pertahanan dan TNI. Wah, insan muda gila. Bakal ini banget gak sih? Sangat amat excited. Bayangin ya, di SMK dan SMA kalian bakal ada ekskul bela negara. Bakal segacor apa sih insan muda? Mungkin gacornya kayak lagu-lagu NCT Dreamnya yang Never Goodbye kali ya insan muda. So insan muda lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa yang udah nyampe rumah bersih-bersih dan selamat menikmati makan malam. Jangan lupa perbanyak minum, jangan sampai dehidrasi. Ini dia Never Goodbye and Set the Dream.

0: Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
0: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, oh halo, selamat malam insan muda 92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Yes, waktu udah menunjukkan 18.44. Itu artinya Cheryl pamit undur diri nih insan muda. Tapi jangan sedih, jangan galau, jangan gundah gelana, gegana, merasa sedih banget gitu ya. Karena NBS akan selalu menemani kalian. Karena abis ini juga bakal ada relasi request lagu sini bareng Vita Aliviu, insan muda. So insan muda harus banget stay tune terus karena bakal ditemenin Vita juga. Aku memang minta maaf nih kalau misalnya selama siaran, selama bersiaran, selama live TikTok juga ada salah kata selama mengudara. Terima kasih yang udah stay tune terus dari jam 4 sampai jam 7 nemenin Cheryl di prime time. Oke insan muda, semoga yang lagi di jalan cepet-cepet pulang nyampe rumah. Sabar-sabar, hati-hati di jalannya. Jangan sampai kalian nyelip-nyelip nanti kecelakaan kayak berita tadi yang pertama kita bacain tuh insan muda. Dan juga jangan lupa yang udah nyampe rumah bersih-bersih, jangan lupa makan malam, dan jangan lupa perbanyak minum biar gak dehidrasi. Cheryl aja minumnya satu toren, Vita juga satu toren nih dilihat-lihat insan muda. Jadi jangan lupa insan muda juga minum yang banyak biar gak dehidrasi ya. Okay, so aku Cheryl, see you next time and bye bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 90.3 Trend Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai insan muda, selamat malam. Wow, apakah kalian terkaget-kaget di relasi tiba-tiba ditemani oleh diriku? Oke insan muda, hai selamat malam. Balik lagi sama aku Vita yang bakal nemenin kamu di program relasi request lagu sini dari jam 7 sampai jam 9 malam nanti. So buat kamu nih insan muda yang lagi pengen banget orang-orang itu tahu playlist song kamu atau kayak favorite songnya kamu, boleh banget langsung aja request di Instagramnya NBS FM dan juga di Facebooknya Radio NBS. So sorry insan muda, kita emang gak live TikTok ya insan muda ya. Insan muda, gue sangat-sangat excited buat bacain semua request lagu-lagu favorit kamu nih insan muda. So, sebelum aku bacain request dari kamu, aku bakal kasih kamu opening songnya nih insan muda. Buat temenin kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan atau mungkin yang lagi nyantai sama keluarga dan sebagainya. Itu adalah lagu Aku dan Kamu dari White Chorus. Enjoy the music insan muda, selamat malam.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Balik lagi sama Vista. Cek cek, nah sudah terdengar suara indahku insan muda. Oke insan muda, balik lagi sama Vita di sini. Kita bakal bacain semua requestan dari insan muda. Oke, kita lihat dulu ya insan muda. Wow, yang pertama ada dari Kak Alineira yang pengen di requestin lagu Seven Rings insan muda dari Ariana Grande. Oke, kita cek dulu ya, apakah ada lagu Seven Rings ini? Oke, buat lagu Seven Rings dari Ariana Grande sudah Vita masukkan ke track yang pertama insan muda. Yang kedua nih ada dari Kak Ali Bashir, katanya mau request lagu Lush Life. Oh my god, Kak Ali Bashir, boleh banget dong. Nah, ini dia lagu Lush Life dari Zara Lizen. Terus selanjutnya ini ada dari Kak Olivia Dampi nih. Kenapa nih Kak Olivia Dampi? Katanya dia pengen lagu Sorry, The Fate of Ophelia. Oh wow, apakah ada lagu The Fate of Ophelia? Of course ada. Ini adalah lagu The Fate of Ophelia dari Taylor Swift misalnya muda. And one more, kita bakal puterin lagu. Lagu apa coba? Gak mungkin melodi cintamu kepada dia. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Avini, katanya dia pengen di requestin lagu dari Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Oke, semudah itu tadi 4 track lagu yang bakal kita puterin paling awal untuk membuka program relasi kita pada malam hari. Semudah ini dia. Terima kasih semudah. Enjoy.

0: Widih, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Kalau gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang.

Oke, hai insan muda, balik lagi sama suara merdu yang minggu ini nemenin kamu. Lebih tepatnya hari ini sih insan muda ya. Oke insan muda, sekarang udah jam 7:30. Coba siapa di sini insan muda yang lagi jalan-jalan atau mungkin yang lagi dalam perjalanan pulang atau bahkan kalian lagi gimana-gimana, coba kasih tahu aku insan muda. Oke, sekarang kita bakal puterin lagi 4 lagu deh buat kamu yang udah request di question box aku. Oke, yang pertama insan muda ini ada dari dari Kak Amalia Zahra. Katanya dia pengen di requestin lagu Anugerah Terindah. Oke, Kak Amalia Zahra lagi dianugerahkan apa nih kira-kira? Oke, kita masukin lo ke track lagunya ya, Anugerah Terindah. Oke, Anugerah Terindah udah aku masukin ke tracknya, udah aman banget. Selanjutnya ada dari Kak Livia Yurel nih, katanya mau request lagu Ruang Baru. Ruang Baru buat siapa? Masa buat si dia dikasih yang baru-baru? Selanjutnya nih insan muda ini ada dari Kak Adelia Put yang request lagu Teramini. Jujur ya insan muda, aku juga suka banget sama lagu Teramini dari Gia Indrawari. Selanjutnya dan satu lagi ini dari Kak Ansio nih, katanya pengen lagu Lihatlah Lebih Dekat. Wow, lagunya agak melo-melo ya insan muda. Oke insan muda, karena lagu Lihatlah Lebih Dekat dari Yurinita gak ada, mungkin tuh dia hanya 3 lagu aja yang bisa kita puterin untuk requestan ini. Oke insan muda, ini dia dimulai dari lagu Anugerah Terindah dari Unmesh. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, halo insan muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Tel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mas Tel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mas Tel sekarang juga, yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Roku nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mas Tel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mas Tel.

Oke, insan muda balik lagi sama Vita di sini. Kita mau bacain lagi requestan-requestan lagu dari insan muda, insan mudaku semua ya, insan muda tentunya. Ini udah ada 4 track lagu yang menunggu nih insan muda. Oke, kita langsung aja bacain ya. Yang pertama ada dari Kak Wawat _H. Malam Vita, malam. Request mahal nih percuma, makasih. Sama-sama mau udah Vita simpan ke track yang pertama. Selanjutnya ada dari Kak Berbinar _FM. Selamat malam Kamis kakak, selamat malam Kamis. Mau request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Oke, Selesai dari Sabrina Leanor. Udah aku masukin ke track yang kedua ya kak ya. Yang penting cuma lagunya aja yang selesai, bukan hubungan kakak, oke. Selanjutnya ada dari Kak Liq U23. Kak, izin request Tak Semudah Om Pimpa atau Cegel dari Nabila Takia ya. Oke, kita pilihin yang pertama Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Udah aku masukin ke track yang ketiga. And last one ada dari Kak Permana Skorafa yang request mau lagu Labirin dari Tulus. So insan muda itu tadi 4 track lagu yang udah di requestin oleh insan muda semuanya. Enjoy the music.

Oke, insan muda, balik lagi sama Vita di sini. Oke, kita bakal puterin lagi 4 lagu nih, insan muda. Siapa yang udah excited banget? Aku sih yang udah excited duluan tentunya ya. Oke, yang pertama ini ada dari Kak Abi yang mau request. Katanya mau request lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Udah kita masukin ke track yang pertama ya, insan muda. Yang kedua ada dari Kak Dinarho nih. Katanya dia mau request lagu Langsung Pipi dari Raim Laude. Wow, udah aku masukin juga ya, insan muda udah aman banget. Wait, dan satu lagi juga ada lagu dari Sapriyadi yang di request langsung sama Cheryl yang katanya mau lagu dari Kita Usahakan Rumah Itu. So ini dia, enjoy the music.

0: lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insan muda. Hai, balik lagi sama Vita di sini, insan muda. Wait. Cek. Oke, suara yang udah normal ini, insan muda ya. Oke, insan muda, kita sekarang mau langsung aja puterin lagi lagu-lagu yang direquestkan oleh insan muda, insan mudaku semua. Oke, ada lagu apa aja nih, insan muda? Oke, yang pertama ada dari Kak Suna. Ah nih, katanya mau lagu Sampaikan Rindu. Wow, rindu buat siapa sih Kak Suna? Ah, Sampaikan Rindu dari Lyodra. Oke, udah aku masukin ke track yang pertama ya, insan muda. Ini udah aman banget nih lagunya. Selanjutnya ada dari Kak Underscore Si Botak. Oh my god, kenapa namanya Si Botak insan muda? Dia mau request lagu Tarot, insan muda boleh banget. Oke, satu lagi nih insan muda, ada dari Kak Zaraza yang mau request lagunya Runtuh dari Feby Putri nih insan muda. Wow, ini dia 3 lagu terakhir dari program relasi kita hari ini. Enjoy the music insan muda.

Oke, halo insan muda. Insan muda gak kerasa ya, kita udah 2 jam bareng-bareng nih buat dengerin lagu-lagu favorit kalian nih insan muda. Nah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20.59, yang artinya Vita harus pamit undur diri nih insan muda. Mohon maaf sebesar-besarnya karena Vita jadi ninggalin kalian nih insan muda. Vita masih pengen banget loh buat puterin semua lagu-lagu favorit kalian insan muda. Tapi gak apa-apa karena habis ini belum ada dating Dekati Aku Tanpa Ending yang bakal temenin sama Kak Kevin dan juga Kak Abi. Oke insan muda, kalau misalnya kayak gitu Vita harus pamit undur diri dulu nih insan muda. Makasih ya insan muda udah nemenin aku dari tadi. See ya insan muda.

0: We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, selamat malam, selamat malam, dan kita si dua ganteng kembali mengudara temenin kamu selama 3 jam ke depan.
0: Iya, betul sekali, samuda buat hati-hati yang rapuh, samuda buat jiwa-jiwa yang butuh pelukan. Sini kita perlu hangat dengan obrolan di malam harinya, samuda di dating.
1: Betul sekali, dan buat kamu yang samuda yang mungkin single, enggak punya apa sih gandengan buat besok malamingan gitu ya kan, buat hangout-hangout gitu ya kan buat besok, siapa tahu malam ini malamnya kamu.
0: Yoi, samuda kamu bisa banget nih, samuda cari jodoh, sekaligus curhat juga. Dan kamu bisa requestin lagu yang ingin kamu dengerin.
1: Apaan teraja? Masa malah? Gue pengen makan dulu ya. Roti, gue males makan nasi jujur.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Kita masih bareng, kita berdoa ya di acara dating.
1: Ya, dekati aku tanpa ending dan Insan Muda sekarang udah jam 21 lewat 55 menit ya. Dan kita bakalan ngomongin satu tema dan ini tuh beneran cukup relate buat beberapa orang. Betul. Orang yang mungkin break heart ya.
0: Iya.
1: Heartbreak anniversary. Yeah. Itu katanya sih ada orang yang putus secara baik-baik. Emang ada ya?
0: Ada. Entah karena emang apa ya, jalan pikirnya contohnya mungkin ya kan, terus juga sedang tidak ada dalam masalah. Kadang kan orang ada yang putusnya karena lagi membeledak gitu loh masalahnya gitu. Tapi ada juga yang emang baik-baik. Tapi kalau misalnya prefer mana, menurut lo Bang, pernah gak di posisi yang kayak putus yang emang baik-baik atau putus karena
1: konflik? Kalau gue sih kenapa putus? Karena gue ngerasa udah gak ada sesuatu yang bisa gue pertahanin lagi.
0: Oh gitu.
1: Kayak udah gue coba buat berjuang, udah gue pertahanin berkali-kali, tapi tetap gak bisa. Dan akhirnya kita memilih untuk masing-masing. Mungkin maksudnya itu putus baik-baik itu bukan berarti kayak putus yuk, enggak. Tapi maksudnya itu kayak kita putus tapi kayak dengan kesadaran masing-masing gitu loh. Kayaknya kita mending perbaiki diri masing-masing. Kita putus tapi komunikasi harus jalan. Jadi maksudnya itu masih jalan, enggak saling blok-blokan. Kecuali mungkin case-nya itu selingkuh. Kalau selingkuh kayaknya udah gue blokir sih.
0: Oke, berarti case-nya lebih ke non-drama berarti ya.
1: Iya, kayak ya udahlah, kita kan sudah dewasa ya.
0: Asik, dewasa bos.
1: Tapi memang untuk hubungan di era sekarang tuh kayak gitu enggak sih? Kita jangan mempertahankan hal-hal yang sekiranya itu bisa jadi toxic relationship ke depannya.
0: Asik. Jadi ya kayak gitu ya.
1: Iya, kita gak bisa yang sama udah. Kalaupun sekiranya udah gak bisa bertahanin, ya udah kita putus secara baik-baik gitu.
0: Iya. Tapi kalau gue sih kayaknya kalau dibeli, di apa sih, disuruh milih gitu ya kan, lebih putus baik-baik atau konflik. Nah gue tuh malah lebih plong secara emang pengalaman gitu ya kan, lebih plong putus yang karena konflik gitu. Jadi cepet move on ya.
1: Oh iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan kita putus ya, tapi dianya masih menawan, masih baik, kadang suka ngingetin kayak gimana mama sehat. Itu dia sebenarnya orang yang
0: masih care juga sih,
1: baik hati ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita susah banget buat ngelupainnya. Dan ini kayak lagu Jusulusi banget gak sih? Dasar kamu baik hati ya.
0: Asik.
1: Kenapa gak jahat sekalian ya, biar kita ngepang ilfeel gitu loh.
0: Iya, maksudnya kayak apa ya, kita bisa melanjutkan hidup secara tenang juga gak sih, tanpa harus mikirin yang udah gitu.
1: Iya, bener banget sama muda. Dan kayaknya kita bakalan cut dulu dengan lagu yang menurut aku tuh relate banget loh, Jusulusi baik hati.
0: Asik.
1: Putus kok baik-baik.

Hold on nih, sama udah aku ada informasi dulu buat kamu nih yang lagi cari-cari HP baru, sama udah. Buat kamu yang lagi cari HP, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin deh terlengkap sama muda. Dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah-ramah. Jadi segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel buat kamu sama muda yang pengen tanya-tanya untuk info ketersediaan barang atau rekomendasi barang terupdate sama muda. Kamu bisa cek aja WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Bella K, only one, 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, okay, Insan Muda masih bareng kita berdua nih. Tapi kita ada salah satu insan muda yang pengen curhat lewat telepon katanya. Selamat malam,
0: halo.
1: Dating.
0: Halo.
1: Halo, malam.
2: Halo, kami Ayake. Selamat malam, gimana kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ayah banget nih.
2: Gua dong, aku kan anak.
0: Gua punya bini aja belum ya.
1: Oh,
0: ayah dong, ayah
1: hilang ya. Aduh bang, kok nikah diam-diam sih bang?
0: Ini mau cerita apa nih Moza malam ini?
2: Sumpah, aku tuh mau cerita. Iya. Itu maksudnya tuh gimana ya? Kayak cerita tentang ya masa lalu sih ya.
1: Iya, masa lalu boleh.
2: Jadi kan aku tuh kan dulu punya mantan ya. Maksudnya tuh kayak mantan aku tuh gimana ya? Kayak aku tuh kalau nih aku ceritain juga, aku misalkan pacaran tuh the point, maksudnya kayak udah pernah lama loh ke Abi. Kayak aku tuh kalau pacaran sebulan, dua bulan, tiga bulan.
0: Trial ya?
1: Training.
0: Uji coba gratis.
2: kayak orang mah kalau pacaran tuh sampai setahun, aku mah nggak pernah, paling sebulan gitu kan, kayak simulasi ulangan tuh gak sih?
0: Kok bisa kayak gitu sih Za?
2: Nggak tahu, jadi aku tuh kan kan sekarang tuh aku juga pengen ya, maksudnya kayak yang kalau lu mau serius ya udah gue juga serius gitu kan, cuman sekarang tuh kan aku sering cerita ya sama kakek kan, kayak kakek aku tuh gini deket sama cowok, tau besoknya udah cerita cowok lain. Nah itu bukannya aku sasimo, tapi lebih tepatnya kayak yang kemarin tuh udah nggak bener gitu. Jadi waktu kemarin tuh ya kan, jadi aku tuh kalau misalkan udah bener-bener sendiri, tau mantan tuh pada datang. Kayak ngechat, kamu apa kabar, aku jawab dong baik gini. Kemarin tuh ngakak kan, ada cowok ngedeketin aku, orang sini, deket-deket rumah, namanya tuh Fajar. Dia ngedeketin aku kan.
0: Sad boy gak?
2: Enggak dong.
0: Fajar sad boy?
1: Fajar nor.
2: Terus kan aku tuh kan emang pengen jogging kan, kata dia udah tuh diturutin, beneran ketemu, kita ketemu tuh, ngobrol-ngobrol. Kayak orang gimana sih, masih kayak just friend aja gitu, pegangan tangan biasa gitu kan, kayak aku mau. Ya udah, aku memang emang se-friendly itu, emang sekeliling itu juga kalau misalkan mau ketemu, mau pacar atau sahabat gitu kan, cuman beda gitu kan rasanya gitu kan. Nah itu udah tuh ke pulangnya ke gacauan abis lari itu gitu. Terus tiba-tiba dia ngajarin aku, maksudnya aku gini loh, pertanyaan aku salah gitu, nanti dijawabin nanti ya pas misalkan udah beres aja gitu. Aku mau nanya, salah gak sih kalau misalkan aku nih setiap punya cowok tapi dia tuh sifatnya tuh misalkan sama kayak ayah aku tuh miripin dia kayak ayah aku, salah
0: gitu. Karena kamu trauma ya?
2: Iya, pokoknya gitu, kayak bukan aku kayak miripin dia, tapi kayak aku kan, maksudnya aku kan dapet peran ayah juga dulu, cuman ya gitu, jadi kalau punya cowok yang bener-bener gue nyaman nih sama nih orang, jadi dia tuh kayak yang aku anggap rumah kedua aku alias ayah aku gitu kan, karena kan laki-laki gitu kan. Mau gimana pun kalau misalkan nanti nikah mah si cowok itu aku anggap kayak ayah aku beren gitu kan, peribahasanya mah gitu kan. Udah tuh gak lama itu ngejauhin aku gara-gara aku gak mampu kayak gitu. Oke lah kataku, aku juga cuek, ngeblokir aku dong dia kemarin. Tahu-tahu dia ngebuka blokiran aku lagi, dia ada SW dia kataku. Terus aku ini cuek kan, gitu amu gitu kan, kayak gak jelas gitu. Terus nih, yang mantan tadi dibalik lagi, yang mantan itu kan udah ngedeketin sama yang deket rumah. Kemarin baru banget seminggu udah ketemu gitu. Gak lama si mantan aku tuh bilang, kan ngobrol nih, kita chat-chatan nih malam. Itu udah mulai aneh, janggal, kayak udah mulai ke arah negatif, ngerti lah cowok gitu kan. Apalagi malam gitu. Iya, aku rada kaget Kak Abi langsung kayak, kok lu ngarahnya ke sana, mohon maaf, kenapa ngarahnya ke sono, kata aku. Ya nggak apa-apa, kayak kamu pop dong. Aku kan emang kalau misalkan pop kan emang pop ya, maksudnya aku lagi tiduran. Tapi dia tuh mintanya pop ke arah sono.
0: Ah, ya oke oke.
2: Gue kata, iya langsung deh, kok bisa gitu kan? Terus aku bilang, lu kenapa deh, emang lu sama cewek lu waktu dulu kayak gitu sebelum sama gua? Ya gua kebongkar, dia ngomong kayak gitu. Karena aku bilang dong, kok lu bisa sih kayak gitu? Ya gak apa-apa, kata dia sih ngomongnya gini ya, menurut aku dia gak normal dia pas ngomong gini. Kayak aku shock banget pas dia ngomong, ya gak apa-apa dong ke cewek sendiri nanti juga nikah. Kalau misalkan lu ngelakuin gitu juga sama gue, kan nanti juga lu bakal nikah sama gue. Kan maksud gue, lu mikir anjir kita posisinya masih pacaran. Kalau misalkan udah suami istri sih gak apa-apa ya, karena kan emang udah kewajiban. Ini pacaran anjir, kayak gak apa-apa kamu ngelakuin gitu aja gitu kan. Ya otaknya di mana sih gitu kan. Kayak aku langsung kaget, langsung kayak kok bisa sih.

0: aku ngomong lah, kalau misalkan ketemu emang mau kemana? Kata aku deh, iya kita main, tapi nanti belok ya pulang.
1: Belok kemana? Warteg.
0: Iya. Sumpah aku langsung kayak, aku langsung nge-freeze dong, langsung bingung kayak, aku langsung nanya, emang belok kemana? Terus kata dia, iya kita belok main gini-gini. Ya aku bawa positif aja, tapi aku tahu dia tuh ngerah kemana gitu. Aku langsung diem lah. Dia langsung bilang lagi sama aku, lo yakin gak mau ketemu sama gue lagi? Senata. Terus kata dia, kata aku, ya gue mah kalau misalkan selagi lu ngajak gue sekedar nongkrong, main, keliling-keliling, gue mah masih oke lah gitu kan. Apalagi kan aku tipikalnya suka yang keliling kota Bogor gak jelas naik motor gitu kan. Cuman yang bikin janggal tuh terus dia ngomong, ya nanti pulangnya belok ya. Kayak dia gak ngasih tahu apa-apa, tiba-tiba belok ya. Kan cewek mah pikirannya langsung kemana-mana ya maksudnya. Oh ini pas ngomong kayak gitu, aku langsung nyem, langsung kayak, ah, lu serius ngajak gue belok, belok kemana nih? Gue nanya dong, terus katanya, iya belok aja, ikut aja. Aku kalau punya firasat gak enak, aku gak akan berangkat. Terus aku langsung, aku kan langsung dry text ya, dia langsung bilang, kok kamu tiba-tiba cuek kayak gini, dry text gitu? Ya gak apa-apa, emang kenapa? Kata dia, iya jangan kayak gitu dong, kok tiba-tiba dry text, katanya gitu. Aku langsung, maksudnya, iya terserah gue dong, maksudnya kayak, lu kenapa kayak gitu atuh? Makanya gue dry text gitu. Terus kata dia, ya lu gak seharusnya dry text. Ini aku tuh seakan-akan salah aku loh kak. Kayak aku tuh dibilang kayak, lu kan udah diwanta, emang kenapa lu kalau ngelakuin kayak gitu? Kalau bahasa aku ya, bahasa kasar, lu mikir anjir, otak lu di mana, otak lu di dengkul. Lu kan punya otak anjir.
2: Tenangin diri lo, tenangin diri lo. Gak usah kebawa emosi.
1: Kalem.
2: Emosinya tuh ada ya.
0: Iya makanya gitu. Pokoknya tuh pas datang tuh satu-satu mantan aku tuh datang lagi. Terus dia bilang kayak, jadi aku tuh setiap punya pacar tuh gak ada yang bener kakek.
2: Belum ada yang bener, bukan gak ada.
0: Pacarannya selalu cuma sebulan, dua bulan. Aku sumpah terakhir pacaran yang langgeng itu waktu itu pernah udah lama banget gitu, anak santri 8 bulan. Gak pernah ada yang sampai setahun, gak ada.
2: Berarti gak langgeng itu, tapi lama aja. Kalau langgeng sampai sekarang
1: itu apa ya, udah habis juga trialnya sebenarnya.
2: Iya. Langgeng mah sampai sekarang. Langgeng-langgeng ya.
0: Pacaran aku cuma sebulan, terus 2 bulan kan kayak ih garing banget. Kata temen aku, lu mah bukan pacaran anjir, lu mah simulasi itu mah. Itu
2: training. Oke, Moza. Nah, kita bakalan jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Moza ya sejauh ini. Aku udah ngerti sih arahnya kemana.
1: Iya, aku udah ngerti kok. Kenapa cuma kayak berapa lama juga kan. Tapi ya at least kayak better gak sih tahu gitu loh, seluk-beluknya dia berapa bulan gitu, daripada ntar setahun baru terkuak gitu ya gak sih?
2: Iya.
0: Iya, okay. Terus yang bikin lucu nih terakhir nih Kak Bi, yang bikin lucu. Waktu itu kan Valentine ya, Valentine tuh orang mah si ceweknya tuh bener-bener kayak dirayain dong. Ini ngerti gak sih, aku bawa uang gocap-gocapnya. Tiba-tiba dia ngomong gini, uang aku hilang di gang kamu. Kita tuh posisinya udah jauh, udah mau deket kota Bogor dong. Posisi rumah aku kan di atas ya, di puncak. Dia bilang, gimana ya, tau gak, posisinya aku gak ada kota, dia gak ada kota. Tiba-tiba bilang, pakai uang kamu dulu ya, nanti aku ganti tapi pas putus semua apa ya kan juga mau berjalan-jalan kan bensin begini-gini, jadi nyalain aku coba kayak ya makan okay. Itu sih yang paling parah, kayak lu Valentine, lu waktu nembak gua aja cuma ngasih bunga setangkai bunga doang,
2: kayak bunga terakhir
0: lu anjir. Ya sih gitu aja kakek, siapa Kak Abi, makasih siapa? Banyak udah ngerecet aku. Maaf aku agak-agak nada tinggi karena ini udah lama aku mau cerita ini karena lucu aja gitu, jadi kayak ngakak jokes.
2: Oke,
1: thank you deh ya udah cerita malam ini.
2: Kita bakal tanggapin sekarang ya.
1: Yo, makasih Moza, selamat malam.
2: Selamat beristirahat Moza. Moza, seorang wanita yang katanya sering banget ngedapetin kisah hubungan yang cuma sebulan dua bulan aja, yang itu tuh gak lama.
1: Iya, dan alas es ya, sorry.
2: Bagus, geserin aja, geserin.
1: Bawa keluarga. Dan alasannya ya sebenarnya dibilang unlucky, enggak sih kata gue.
2: Enggak, karena mungkin kan Moza bilang dia tuh kan ada
1: ya
2: fatherless juga kan.
1: Iya.
2: Yang dimana memang beberapa orang yang kurang kasih sayang orang tua cowok ya, itu bakalan mencari kenyamanan di cowok lainnya. Dan Moza tuh belum dapet. Justru yang ada itu adalah tingkah si cowoknya tadi kadang suka menyerupai tingkah ayahnya. Sedangkan dia tuh masih agak trauma juga sama tingkah ayahnya ini. Dan ini bikin dia ilfeel juga ya, mungkin tiba-tiba jadi gak mood. Dan ini dirasain bukan cuma sama Moza, jadi luar sana banyak juga orang yang sama dalam case yang sama. Karena memang dia kurang kasih yang ayah, atau enggak dia ada trauma, kayak misalkan ayahnya selingkuh atau ayahnya udah main tangan. Pokoknya beberapa sifat yang itu tuh bisa bikin kita tuh jadi trust issue.
1: Yep, betul.
2: Dan itu bisa cukup berbahaya juga.
1: Ya,
2: apalagi buat apa yang namanya kepercayaan ke depannya.
1: Betul banget, apalagi dia apa sih ya, pengen lihat kasih sayang. Kalau misalnya ada gak sih yang mungkin better lah gitu ya kan, untuk mengganti peran ayahnya, walaupun emang ya gak akan bisa tergantikan gitu lah ya untuk ayah tuh. Dan kalau misalnya dibilang kayak kayaknya kisah romansa gue unlucky banget, enggak sih. Kalau ngedenger kayak cerita-cerita yang udah dialamin sama Moza tadi, karena kan dapet cowok-cowoknya kayak gitu gitu lah kan, terus gue ngingetin ke ayahnya, terus juga apalagi ranahnya udah bukan apa ya, pacar lah gak sih. Kalau misalnya udah minta uang, kalau misalnya kayak uang-uang gitu, kayak apa ya, lo tuh bukan bukan suami istri gitu.
2: Emang tidak modal aja.
1: Iya, masa tuh kayak udah red flag lebih awal gitu ketawaannya. Ya gak apa, better lah daripada kamu ntar menjalankan setahun dua tahun gitu kan, baru ketahuan sifat aslinya, baru kan kayak gitu nyesel. Udah ngabisin waktu, tenaga gitu kan. Pokoknya apa sih, sesuatu hal yang baik, sesuatu yang indah itu butuh waktu gitu. Kayak sama aja kayak bunga gitu, harus nunggu apa ya, musim yang bagus dulu baru bermekaran gitu lah. Kayak gitu.
2: Iya, benar sekali ya. Dan yang pasti buat masa jangan apa ya, menganggap semua cowok sama aja.
1: Betul.
2: Ada cowok yang baik hati, terus juga ada cowok yang memang dia tuh apa namanya, effort juga. Dan gak semua cowok tuh nyakitin gitu. Cuman memang kamu belum ketemu aja sama orang yang tepat ya. Intinya memang kalau semuanya udah jodohnya, itu jalan dipermudah.
1: Betul.
2: Dan apa namanya, kita kiranya kamu ngerasa kayak kok aku pacaran sebulan dua bulan terus, karena mungkin memang belum jodoh kamu aja. Daripada kita lama-lama ya kan, bertahun-tahun sama orang tapi ternyata ya bukan jodoh-jodoh juga ya, tetap aja kita ngabisin waktu doang ya.
1: Betul, jadi good luck deh buat Moza, boga jawaban kita berdua membantu ya.
2: Oke, thank you Moza ya. Dan ya pasti buat kamu yang sama yang punya cerita juga yang pengen kamu luapkan, Isa Muda, kalau kesal kamu boleh banget kita tungguin kamu di sini sampai jam 12 malam ya.

0: Cinta yang gak seiman menyakitkan ya. Apalagi
1: yang gak seamin.
0: Ais. Yang gak sehati?
1: Sulit ya.
0: Dan yang pasti yang sama muda, kita di sini udah di penghujung acara. Dan kita ucapin thanks for all you the station. Kita harus undur pamit juga nih, Bi.
1: Yoi, so thank you buat Nisa Muda yang udah nyimak ya. Ada yang udah curhat juga. Dan selamat istirahat deh. Ketika kita ada salah kata sama siaran, mohon maaf ya.
0: Betul, selamat bermimpi Nisa Muda. Dan kita bertemu lagi mungkin nanti di dating
1: yoi, yang kesempatan
0: yang akan datang ya.
1: Betul sekali, Nisa Muda.
0: See you next time. Have a nice dream, have a nice night.
1: Bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi. MBS FM 92.3 FM number 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala kulli umuri dunia wa din. Wa ala alihi tahirina tayyibin. Wa ashabihil mayamin al mantajabin. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa barik. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi di hari Rabu ini, insya Allah. Kamis ya, insya Allah, di hari Kamis ini tanggal 24 September tahun 2026, Kontak Islami kembali, insya Allah, mengkisahkan beberapa butiran ayat suci Al-Quran sebagai satu referensi yang kita jadikan untuk memberikan pembahasan dari beberapa persoalan yang kerap kali hal itu kita abaikan. Atau barangkali lantaran dalam istilah itu kita tidak terlalu rajin kali ya, segala sesuatu yang kita pahami itu maunya instan melulu. Jadi artinya pikiran kita tidak pernah mau melakukan sebuah rasa penasaran ya, ketika kita dapatkan sebuah berita, informasi, baik berhubungan dengan sejarah atau yang lainnya. Pernahkah kita berpikir begini, ini benar apa enggak ya? Atau mungkin kita tidak pernah berpikir, benar enggak sih begitu, kok aneh ya? Pernah enggak? Tapi barangkali kalian juga pernah ketika melihat sebuah kejanggalan yang dilakukan oleh seseorang. Apa orang itu datang ke rumah kita, apa karyawan kita, apa teman kita, atau anak kita sekalipun, atau keluarga kita sekalipun. Kan beda ya, kalau orang yang bohong dengan yang seriusan. Orang yang tengah berbohong ada sesuatu kejanggalan yang tampak dalam wajahnya. Hingga, kok begini sih? Atau dalam ucapannya itu pabelit ngalirkin sampe. Masa sih begini? Ya enggak. Atau siapa aja deh kurang lebih ketika kalian dapatkan satu informasi yang berhubungan dengan diri kita atau berhubungan dengan selain diri kita, lalu orang yang menyampaikan informasi itu adalah bohong. Ya enggak. Kalian kan tidak langsung serta merta percaya. Masa iya sih? Kalau kalian berpikir ya, kalau kalian berpikir, kalian akan, masa iya sih begini ah? Jangan-jangan orang ini mau nipu ya, jangan-jangan orang ini bohong nih. Kalau kalian ahli dalam berpikir, kalian akan berkata begitu. Tapi kalau kalian tidak pernah berpikir atau kalian tidak pernah peka pikirannya, ketika ada orang datang langsung aja percaya. Kalian sering kan dihubungi di dalam media sosial ya, atau apa aja deh. Engkau mendapatkan hadiah 100 juta. Kau mendapatkan hadiah, selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian orang itu minta nomor rekening kita, ya enggak, atau mengirimkan data-data pribadi kita. Bagi orang yang berpikir, ah ini Upin Ipin, ini pasti penipu, pasti begitu. Tapi tidak berpikir, wah dia genah aja, wah gila banget ya, wah dapat hadiah ini, nomor rekening dikirimkan, data-data pribadi dikirimkan. Ya enggak, karena dia tidak berpikir kan, kirimkan aja. Pikirannya enggak peka sekali terhadap keadaan. Tidak lama kemudian
Raib lah semuanya, hilang semuanya, kena tipu. Pasti ya, seringkali hal itu kita dapatkan. Nah, kalau kalian berpikir, ah, gak mungkin orang harus ngasih hadiah dengan tiba-tiba, ya enggak? Ya dapat hadiah, gak masuk akal ini. Hadiah apaan? Dengan tiba-tiba kita harus nomor kirimkan nomor rekening, kemudian data-data pribadi, data-data rahasia, kode-kode tertentu yang menyangkut privasi kita yang kita simpan di ponsel atau data-data ponsel barangkali begitu. Nanti dapat hadiah, dapat undian, dapat ini, dapat itu, dapat dana abadi, dapat dana abadi. Kalau dana abadi kan itu program wali kota yang tidak pernah terwujud ya. Bukan dana pribadi, bukan dana abadi. Itu sebuah kebohongan besar kalau dana pribadi ya. Dana pribadi, dana abadi itu kebohongan, kebohongan wali kota ya. Begitu. Janjinya enggak benar. Ya enggak? Bukan dana apa itu? Itu bukan, itu namanya dana abadi, bukan dana abadi itu. Dana kaget kali ya atau dana apa-apa aja deh. Nah, terus dari mana kita ada hubungan apa-apa, sekonyong-konyong kita dapat undian begini, lantas kita mengirimkan data-data yang sifatnya privasi di HP kita. Bohong ini, pasti nipu. Kalau kalian berpikir pasti akan begitu. Tapi kalau tidak berpikir, ya senang aja. Dapat hadiah, dapat undian, dapat ini, dapat itu, macam-macam, dapat kiriman, kirim gitu. Data-data banyak ya. Yang orang yang tertipu begitu menyaksikan berbagai macam informasi di media sosial. Mirip-mirip begitu deh. Kalian ketika berpikir menerima sebuah berita, berpikir, benar gak sih ini begini? Ini benar gini ayat suci Al-Quran? Jangan-jangan salah ini. Ini benar gak informasi ini? Benar gak nih ada sini? Benar gak kejadiannya begini? Ya karena memang ada yang tidak mengerti. Ya kan, karena ada tidak bisa mengerti, masa iya sih begitu? Ya, anormatif, anomali ya. Pasti akan. Tapi bagi kalian yang berpikir, apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian terima, kalau memang itu dari Arab, pasti kalian jalankan. Ya enggak? Ini ada konsep berbahasa Arab. Apalagi kalau bertulisan Arab, konyong-konyong kalian yakini ini pasti Quran, ini pasti hadis. Wah, coba. Ya enggak? Enggak pernah kalian melakukan sebuah analisa. Ini benar enggak ini ceritanya begini? Ya, karena agak enggak masuk akal, masa iya Allah mengajarkan begini? Masa iya Rasulullah mengajarkan begini? Ah, ini enggak masuk akal ini. Ini tidak normatif. Ya, kalian pernah tahu enggak hukum anomali air? Ya kan, ini ya, bertentangan, bertentangan dengan hukum alam, bertentangan dengan kebijakan alam, bertentangan dengan segala-galanya. Lalu itu orang mengatakan ini adalah hadis, ini adalah Al-Quran, ini adalah kata Nabi. Pertanyakan dong, ya enggak kalau berpikir. Tapi kalau enggak, apalagi semuanya itu beraroma Arab, wah ini pasti. Ya enggak, kurang lebih begitu ya Samudra, kurang lebih begitu. Begitu kuat ya kita dibodohi. Banyak sekali. Ya, coba kalian sedikit tengok sebuah peristiwa lampau. Iya kan, ini kan sejarah menulisnya. Hadis-hadis pun banyak mengutipnya dalam sejumlah, ya enggak? Hendaklah kalian curiga ya, bersuudon. Menurut Islam konon katanya suudon itu tidak baik, kita harus husnudon di malam hari. Nah misalkan gini, di siang hari ya, kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang, Pak, saya pinjam HP sebentar aja, mau menghubungi saudara saya tidak bawa HP.
Sementara kalian simpan data-data HP kalian, data-data yang aman itu menyangkut apa aja di situ di HP. Tuh, mohon tolong aja Pak, saya pinjam HP Bapak. Hubungi saudara saya. Ya, karena ulama mengajarkan menolong namanya, menolong. Ini kasihkan aja, menolong namanya ini. Kita berhusnudzon bersangka baik saja. Kasihkan aja sama kita. Dalam waktu hitungan menit juga enggak, 2 atau 3 menit ya. Ya hitungan menit lah, jangan detik ya. Kocek-kocek HP. Kasihkan, dipinjamkan sama orang itu, HP kita dimainkan oleh kita. 5 menit kemudian atau 7 menit kemudian masuk notifikasi, masuk SMS, notifikasi ya. Tiba-tiba dana kalian bisa hilang. Semua data-data penting yang sifatnya privasi menyangkut keuangan yang ada di HP kita raib saat itu. Karena alasannya tadi kita berbaik sangka. Nah ini, baik sangka ini tidak selamanya baik. Baik sangka itu tidak selamanya baik ya. Ada juga baik sangka jadi beroleh buruk, beroleh kerugian. Dan sekarang, ya kita baik sangka aja deh. Orang mau telepon, saya kasih pinjam aja. Ya enggak, kasih pinjam. Tiba-tiba ATM kita hilang semuanya. Sangat bisa hari ini begitu. Cuman meminjamkan dalam hitungan menit aja. Dengan alasan dia pura-pura aja telepon. Padahal habis itu data-data kita di sana. Bermula dari sangka baik kepada orang. Itu kan pesan ulama begitu. Bisa jadi. Ya enggak. Nah ada yang mengajarkan. Ya, hendaklah engkau berburuk sangka kepada 3 perkara. Ada ya. Pertama dalam periwayatan hadis. Kedua kepada. Ya enggak. Satu lagi kepada sebuah berita. Perlu waspada itu. Jangan serta-merta kita bersangka baik pesan para ulama. Nah, kalau kayak tadi kan. Ya enggak, kasihan juga ya. Kalian di jalan nih. Tiba-tiba ada orang yang pura-pura tak bawa kendaraan. Ya, dia minta-minta tolong, ya tolong. Wah, tolong ya sama kita. Sementara orang itu ada di tengah hutan misalnya, ada di jalan yang amat sepi banget. Kalian berhenti mau nolong. Mobil berhenti, kemudian itu adalah perampok. Gara-gara berbaik sangka yang tidak objektif. Berbaik sangka, pikir dulu pada kondisi seperti itu, ada orang yang siapa tahu dia mau minta tolong, minta bantuan kepada kita. Tiba-tiba malah merampok. Ya kan? Tidak selamanya berbaik sangka itu akan beroleh sebuah kebaikan. Jadi baik-baik sangka itu bisa menimbulkan petaka. Ya enggak? Nah, berkali kurang lebih gitu ya sama daya. Nah, kita pahami juga dalam bentangan sejarah ya, kita memahami nilai-nilai kebenaran yang mutlak, nilai-nilai kebenaran yang absolut yang disampaikan dan diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita lewat lisan para nabi atau rasul. Itu perlu begitu. Ya enggak? Lantas kalian jangan mentang-mentang ini bersumber dari Arab.

Arab, bernuansa Arab, berkonsepsi-konsepsi Arab, itu pasti deh dijamin benarnya, itu pasti dijamin surganya. Belum tentu, nggak pasti itu, ya kan? Ini sebuah konsep ternyata pepatah leluhur. Pepatah leluhur, anggap sajalah kita tinggal di Jawa Barat, Sunda lagi, Sukabumi lagi, ya enggak? Lantas Sukabumi ya, kayak gimana sih pepatah leluhur Sunda yang disampaikan? Ah, itu kan Sunda, ya enggak? Itu disangkanya itu adalah buruk aja oleh kita. Sakanya itu kurapat ya, kurapat, bid'ah, taklid, TBC. Pernah kalian mendengarkan ada istilah yang populer ya, hai anakku, dalam bahasa Sunda, hai anak king kali ya, engkau kemana saja pergi maka perlu diperhatikan. Ini pepatah leluhur ya, leluhur Sunda. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau hidup, dan dimana kau berada, ucapanmu, tekad, ucap lampah itu harus benar. Itu para leluhur Sunda menyampaikan pepatahnya itu begitu. Tekad, ucap lampah kudu benar. Ya enggak. Ah, itu kan pepatah Sunda, ngapain harus diikuti? Karena konsepnya berasal dari Sunda atau dari pepatah leluhur. Atau konsepnya itu bukan aerobik. Kita tidak akan menganggap itu sebuah, pada itu adalah mirip sama, sejajar dengan akdun bil kolbi wa ikraru bil lisan wa amalu bil arkan. Kan sama dengan pepatah Arab, sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ya, karena memang kita belajar Islam itu dari Arab kali ya, sudah. Jadi segala sesuatu harus beraroma Arab. Iya enggak? Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut. Kita hubungkan dengan pembahasan di hari lalu ya. Oke. Saat kita menemukan satu ayat, dua ayat aja ya yang kemarin kita kutip. Pertama soal wa idza sa'alaka ibadi anni, saya akan lebih menekankan pada konteks pak ini qorib saja. Pak ini qoribun. Wa idza sa'alaka ibadi anni pak ini qorib, itu ya. Itu yang akan saya garis bawahi. Kemudian kita hubungkan dengan ayat yang kemarin itu. Li ta'arofu ya. Ta'arofu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kita mencoba menghubungkannya dengan ayat yang hari ini akan kita kutip ya. Sama begitu.

Oke, sebentar kita lanjut, mohon maaf sedikit ada trouble. Ya ya. Jadi artinya bahwa apa yang Allah Ta'ala pesankan pada ayat yang dimaksud dari satu konsepsi yang berasal dari beberapa ayat suci Al-Quran ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang Al-Quran sudah benar mutlaknya,

Iya enggak. Tadi kan di awal kita diberikan prolog dulu ya, bahwa kita harus berpikir curigation, ya kan, curiga ini benar atau enggak ya? Ini orang mau benar-benar berbuat baik atau mau nipu ya? Soalnya gayanya tuh tidak meyakinkan. Pasti kalian punya suka punya peka begitu ya? Kalau kalian berpikir ya. Nah, ketika kita menemukan esensi Al-Qur'an. Tapi kan saya tidak bermaksud menuding ayatnya itu adalah salah ya, masa iya ada Al-Qur'an yang salah, enggak mungkin ya. Al-Qur'an itu mutlak ya. Cuma yang salah, yang relatif itu adalah pikiran kita, pemahaman kita. Pemahaman kita yang selalu salah dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah mengatakan begini, Allah menjadikan manusia itu kayak tadi ya, begini, begini, begini. Kemarin ya, bukan tadi. Syu'uban wa qawail, ujungnya untuk berkenalan. Di mana berkenalan itu adalah kita mengenali orang, mengenali manusia, mengenali hewan. Dengan manusia yang berkenalan dengan hewan, ya manusia juga itu kan termasuk hewan. Ya disuruh berkenalan. Setelah disuruh berkenalan, di ujung ayat itu sesungguhnya orang yang mulia itu orang yang bertakwa. Lewat perkenalan tadi, apa hubungannya coba? Ingat? Masa iya ayat itu tidak sinkron? Beda banget sih. Kenapa begitu? Karena lihat coba dari matannya. Matan itu redaksi. Matan itu redaksi ya. Redaksi ayat suci. Kemudian juga atau matannya. Kalau dalam istilah hadis itu pematan ya. Ada matan, ada sanad. Kalau matan itu konsepsinya. Kalau sanad itu bentuk penyandaran dan periwayatan sebuah hadis. Kalian lihat sedikit itu dan perhatikan sejenak. Iya enggak? Nah, Ibrahim itu kok iya sih? Allah ciptakan ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, kalian ta'arafu. Allah ciptakan manusia beragam bentuk, beragam corak. Iya enggak? Karakternya juga beda-beda lagi. Tidak sama kayak ayam. Ya enggak? Lalu ujungnya agar kalian itu saling mengenali, ta'aruf, kenalan. Emang kenalan kayak sahabat pena kayak gitu. Oke, terus orang yang mulia di sisi Allah itu mereka yang bertakwa. Itu kan paradok banget nih Samda. Coba kalian lihat di bait pertama, apalagi di paragraf pertama itu ayat ya kalau kita, tapi terlalu jauh ya kalau kita dibaca ke awalnya. Kan paragraf pertama itu ada penjelasan ya. Ini ada paragraf pertama. Kemudian bisa jadi dijelaskan oleh paragraf kedua. Kemudian di situ ada kutipannya. Begitu. Ini enggak, apa hubungannya? Di yang pertama di bait pertama dengan di bait kedua. Kalau sudah ganti paragraf ya beda pembahasan tak apa-apa. Ini masih bukan dalam satu paragraf, malah masih dalam satu bentuk kata. Kok masih berbeda? Ya kan? Ini kalau memang diartikannya seperti itu. Atau mengatakan, oh ini Quran salah. Tidak ada berbegitu. Tidak pernah begitu. Coba mengkoreksi pemahaman kita aja. Paradigma kita, sudut pandang kita terhadap Al-Quran itu kayak apa begitu. Ya kan? Ini normatif apa tidak normatif? Ya kan? Coba kalian lihat perhatikan baik-baik. Nah, hingga lita'arofu itu kita memahaminya itu berkenalan, berkenalan gaya sahabat pena. Kita punya sahabat di berbagai macam tempat. Ya, di media sosial, di berbagai macam mana kita punya kenalan. Apa itu lita'arofu? Enggak perlu pakai Quran untuk itu. Ya enggak? Kalian tahu Facebook ya? Kalian pasti pengguna Facebook deh. Siapa yang menjadikan dan menciptakannya? Oh, dia lebih cerdas banget. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini bisa kenalan lewat media tersebut. Ya enggak, apa itu yang dikatakan

Kan kenalan dalam ayat ini kan bukan. Kalau memang kalian pahami, menurut penafsiran yang kita kutip dari apa, dari Departemen Agama, kan dari Quran yang tafsiran Departemen terjemahan ya, bukan tafsiran ya, terjemahan Departemen, kan begitu ya Samudra. Taruh kenalan dong, kenalan dong, kenal. Nah itu yang dimaksud, bukan itu. Apa bisa menjadikan kalian takwa? Apa bisa kalian menjadikan mulia dengan kenalan antara saya punya kenalan sih orang Papua, saya punya kenalan sih orang Malaysia, saya punya kenalan sih orang Belanda lewat media, saya punya kenalan di sini-sini banyak itu kenalan saya. Menjadikan kalian mulia, bisa nyata Pak? Kagak lah. Enggak. Tentu bukan itu yang dikatakan Lita Aropo. Ya enggak? Lita Aropo itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kondisi manusia diciptakan dengan beragam bentuk karakter dan yang lain ya. Ya, dengan perbedaan yang begitu mencolok ya, Saudara. Agar kalian semuanya mengenali Tuhanmu. Sebelum kalian mengenali Tuhanmu, kalian mengenali dirimu sendiri. Apabila engkau mampu mengenali Tuhanmu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang mulia. Karena itu merupakan sebuah ketaatan dan ketakwaan. Begitu dong. Eh kan? Iya enggak? Tidak sedikit ya manusia yang tidak sadar. Tidak sadar. Kemarin saya pernah kisahkan ya, cerita seorang seekor ikan itu ya, seekor ikan, ikan sangat banget tidak sadar ya. Ayo ikan, ini kata ratu ikan, kata raja ikan, dia menyerukan dan mengajak kepada seluruh rakyat ikan, wahai semua rakyat ikan, saudara-saudara kita semuanya, ini manusia tengah mencari air, mari kita bantu untuk mendapatkan air, untuk mencari di mana sumber air. Ikan kesana sini lari ke gurun kemana. Ikan kan gak ke gurun, gak mungkin ada ikan di gurun ya. Star sungai. Mari kita cari sumber air, kata ratu ikan, kata raja ikan kepada ikan-ikannya, mari kita cari air, mari kita dapatkan air untuk mempersiapkan diri karena beberapa bulan lagi akan musim kemarau panjang. Si ikan itu rupanya tidak sadar, cuman dengar aja kata orang, kata raja, bahwa raja itu kepada rakyatnya menyerukan supaya membuat cadangan air yang banyak karena akan musim kemarau tiba. Kedengaran oleh ikan, maka ikan juga ikut campur. Mari kita cari air, karena kita akan menghadapi musim kemarau tingkat tinggi. Si ikan itu banget luar biasa tidak sadar. Apa ikan itu tidak sadar? Kan dia tuh hidup di dalam air. Lalu dia mencari air lagi. Manusia tuh begitu kalau kagak sadar. Betul ya? Dia mencari Tuhan. Istilahnya itu ibtigo amardotila dan macam-macam ya. Mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Siapa Tuhan? Ada di mana macam-macam. Dia tengah mencari Tuhan. Melakukan adventure. Melakukan petualangan ya. Dengan segenap keilmuan yang dimilikinya. Bukan kata Quran tadi katakan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribun. Ikan. Inni qaribun. Innallaha qaribun minal muslimin. Sadar enggak kalian? Kurang lebih begitu ya. Jadi, kembali dengan ayat yang kita maksud tadi, lita arofu pada ayat itu, bukan kita harus berkenalan dengan manusia ya Isa Muda, tapi harus berkenalan dengan diri kita sendiri. Aneh banget ya. Aneh banget. Quran menunjukkan bahwa kita harus berkenalan dengan diri kita sendiri. Saya katakan ya, ayat itu menyuruh kepada kita bahwa kita harus berkenalan dengan diri, jati diri kita sendiri. Kenapa mesti dengan orang lain kita kenalan? Dengan diri. Mana mungkin kalian tak mengenali orang lain. Dengan diri aja kita enggak kenal, dengan diri sendiri aja kita tidak tahu. Dengan sendirinya ketika engkau mengenali dirimu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Sementara disini dulu ya, sama dia ya. Ya enggak? Betul ya? Coba kalian pahami lagi. Jadi artinya
bukan ayat itu kali yang harus dikoreksi, tapi pemahaman kita ya, pemikiran kita yang tampak perlu dikorek. Baik, Samudra, untuk sementara kita nanti dulu sampai di sini. Nah, waktu kita udah lewat 0,1 detik dari jam 6 pagi. Dan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Besok kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Selanjutnya Kontak Islami Rudri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, selamat datang 92.4 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Apa kabarnya nih di pagi harinya? Yang dimana paginya cukup dingin ya, tapi gak sedingin itu sih. Lebih dinginnya sikap dia ya, dipikir-pikir gitu kan ya. Oke, okay, insan muda dan di pagi harinya di sini tentunya Shiva yang bakal temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan seperti biasa, di sini kita bakal bahas info-info terupdate-nya mulai dari perkiraan cuaca, berita lokal, nasional

0: just might. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Akin Sabuna masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita bakal langsung aja nih buat masuk ya ke info-infonya. Kali ini kita bakal ke info perkiraan cuaca dulu nih insan muda. Apakah di hari ini akan full cerah kayak kemarin? Kan kemarin tuh kayak bener-bener cerah banget ya, kayak seharian banget tuh cerah gitu kan ya, gak ada cerah berawan, gak ada cerah biasa gitu kan. Nah apakah sekarang bakal cerah lagi atau mungkin ada hujannya? Coba kita lihat insan muda. Kita bakal mulai dari cuaca saat ini dulu, yang dimana emang ini tuh udah gak sedingin tadi subuh sih ya, karena ini tuh udah di angka 22 derajat Celcius ya ternyata nih insan muda ya. Jam 6:30 di subuh 22 nih insan muda ya. Dan emang ini tuh udah mulai cerah sih insan muda ya. Dan cerah ini tuh bakal bertahan sampai dengan jam 9 pagi nanti, dengan suhu tuh akan terus meningkat sampai dengan 29 derajat Celcius. Oh wow, lumayan ya, jam 9 pagi udah 29 derajat Celcius, kayak panas gak sih? Karena biasanya 29 tuh kayak masih di jam 11 siang gitu kan, gak jam 9 pagi banget tuh biasanya tuh kan. Nah bahkan nih insan muda ya, di jam 10 pagi nanti sampai jam 11 siangnya itu bahkan suhunya tuh lebih-lebih lagi, karena ada di angka 31 derajat Celcius. Bayangin tuh, jam 10 udah 31 aja tuh kan. Tapi emang ini tuh gak secerah banget sih, tapi emang ada cerah berawannya gitu kan. Jadi emang ya cerah tapi ada sedikit ditutupin awan lah ya. Tapi ya tetap aja suhunya 31, ya panas banget gak sih? 21 derajat, tapi nih cuacanya tuh jadi berawan aja nih, nggak ada cerahnya lagi. Jadi kayak hawanya emang panas, tapi ya nggak sepanas itu karena emang berawan gitu kan ya. Dan pantesan aja nih insan muda, kenapa gitu kan dari cerah ke cerah berawan terus berawan, padahal nih di jam 1 siangnya ini tuh diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih insan muda ya, sampai dengan jam 3 sore dengan suhu tuh dimulai dari 29 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Berarti ini hujannya juga hujan panas ya. Hujan ringannya tuh yang beneran ringan, yang agak panas gitu gak sih kalau di angka segini suhunya. Dan nanti di jam 4 sorenya itu akan kembali cerah lagi nih insan muda ya, untuk cuacanya sampai dengan jam berapa nih? Sampai jam 5 sorenya dengan suhu itu akan terus menurun sampai dengan di angka 24 derajat Celcius. 6 sorenya itu kembali cerah berawan lagi ya, dengan suhu itu menurun juga nih 2 derajat ke 22 derajat Celcius sampai dengan jam 7 malamnya. Terus jam 8 malamnya kembali cerah lagi ya, dengan suhunya menetap di 22, terus juga di jam 9 malam sampai dengan jam 9 malamnya ini berarti menjadi cerah berawan ya, dengan suhu juga menurun di 21 derajat Celcius. Terus nanti di jam 10 malam sampai dengan jam 11 malamnya kembali cerah lagi di angka 21 derajat Celcius ya, menetap berarti nih insan muda. Ini cuaca hari ini benar-benar gampang berubah-ubah banget ya, kayak sikap si dia banget nih, gampang banget berubahnya.

kayak dari cerah berawan ke cerah berawan lagi, terus juga cerah lagi, terus ada hujannya juga. Pokoknya lengkap banget ya untuk di hari ini insan muda. Oke, dan selain info perkiraan cuaca nih insan muda ya, di sini juga Syifa ada info tambahan juga buat kamu nih mungkin yang sekarang tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel solusi buat kamu yang mau ganti handphone, di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan lepas angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh pokoknya ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan pokoknya masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya top banget ya, ramah banget deh pokoknya insan muda. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Serangnya belanja di si